0: perkara pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
1: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
2: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
0: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
0: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
5: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
4: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
3: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3

0: 3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
3: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar, menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya 2 rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarif Ulam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
4: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
5: Persiapan sudah
4: ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
5: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
4: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
6: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
7: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
1: Aman
7: jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
6: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Laporan khusus.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja. Ya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
4: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
3: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
5: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
3: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
6: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
3: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
1: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Melatih rasa percaya diri nih, saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150.000 peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
11: Kilas Laga.
0: Balik informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup PSSI Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengalahkan turnamen, mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
11: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
13: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup E Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michel Olisey yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michel Olisey, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
14: Ada kiran Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
13: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michel Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
14: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
13: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
14: Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan dengan
13: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
14: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
13: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup E Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
11: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Pendengar RRI, saat ini sebelum kita mendengarkan lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas Anda, kami hadirkan terlebih dahulu informasi cuaca pada hari ini 17 Juni 2026 bersama prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha. Di ujung telepon kami sudah tersambung dengan Melinda. Melita?
1: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Berikut saya sampaikan informasi prakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Rabu 17 Juni 2026. Kita mulai pada pagi hari ini, umumnya kondisi cuaca di wilayah Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan yang disertai petir. Selanjutnya pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan kondisi ini berlangsung hingga dini hari keesokan harinya. Selanjutnya suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 66 hingga 92%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan antara 5 hingga 20 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan pada kategori rendah dengan tinggi berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah perairan untuk hari ini diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 6 hingga 10 km per jam. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram Info Cuaca Sangihe, dan aplikasi Info BMKG. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: Masyarakat perlu memahami pentingnya mitigasi atau upaya mengurangi resiko bencana agar lebih terampil, cekatan, dan terlatih dalam menolong dirinya sendiri saat terjadi bencana. BMKG sangat mendukung upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya mitigasi bencana. Mitigasi bencana penting untuk meningkatkan self-assistance dalam menghadapi bencana. Pasalnya, kepastian tidak ada, karena memang bukti dan data belum cukup lengkap untuk pastikan bencana akan terjadi. Untuk itulah agar semua pihak lebih waspada, selain itu yang lebih penting adalah bersiap dengan melakukan mitigasi, yang antara lain dengan meminta bantuan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cekatan menolong diri sendiri.
1: Pendengar satu Adlibs untuk Anda. Dengan hormat kami mengajak adik-adik lulusan SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saatnya menentukan masa depanmu bersama SMP SMA Advent Tahuna melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026-2027. Dengan persyaratan pendaftaran Alkitab, surat keterangan lulus SKL 1 lembar, fotokopi ijazah SD legalisir 1 lembar, fotokopi ijazah SMP legalisir 1 lembar, fotokopi kartu keluarga KK 4 lembar, fotokopi akte kelahiran 4 lembar, pas foto 3x4 4 lembar, dan fotokopi kartu Indonesia Pintar jika ada 1 lembar. Untuk ekstrakurikuler pendengar RRI, ada Pathfinder, kemudian juga pramuka, ibadah OSIS, choir, voli, futsal, badminton, basket, orkes, dan juga drum band. Untuk spesial program ada character building, educare group, English day, dan prayer culture. Sementara untuk fasilitas sekolah ada ruangan kelas, ruangan kantor, laboratorium komputer, gedung aula, lapangan olahraga multiguna, asrama siswa, dining room, kantin, internet, dan antar jemput siswa. SMP SMA Advent telah dilengkapi dengan asrama, sehingga setiap anak dari umat Tuhan menikmati pendidikan tanpa halangan tempat tinggal dan kendala biaya bagi yang tidak mampu. Dengan berbagai nilai-nilai baik yang dibiasakan di lingkungan asrama untuk melatih peserta didik menjadi mandiri, keterampilan sosial, dan berbagai kegiatan rohani. Pendaftaran sudah dibuka sejak tanggal 8 Juni sampai dengan Jumat 10 Juli 2026. SMP SMA Advent Tahuna berlokasi di Kelurahan Mahena, Kecamatan Tahuna. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Delvi Saud di 0821-9563-6030 atau Novalin Sarindi di 0822-9191-2546. Demikian informasi layanan masyarakat kami hadirkan. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

0: Dimanapun Anda berada, 4 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kita dalam program acara Dialog Interaktif. Seperti yang sudah kami sampaikan sejak tadi, bahwa dalam rangka Hari Dermaga Nasional pada tanggal 17 Juni, topik yang kami angkat di hari ini, pendengar RRI, yaitu peran dermaga dorong pertumbuhan ekonomi di perbatasan. Dan untuk membahas hal ini, di ujung telepon kami sudah bersama dengan PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 B Tahuna, Bapak Mayfried Palenewen. Selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Ya, baik.
0: Oke, yang pasti selamat Hari Dermaga Nasional, Pak.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, Pak Mayfried, sebagai daerah perbatasan yang tentunya sangat bergantung pada transportasi laut, bagaimana strategi UPP kelas 2B Tahuna dalam meningkatkan konektivitas antar pulau dan menjamin kelancaran distribusi barang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kepulauan Sangihe?

0: Ya, terima kasih. Untuk mendukung perekonomian di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya hari ini juga kita menyambut Hari Dermaga, tepatnya 17 Juni. Peran dermaga sangat penting. Seringkali banyak yang bilang, oh, dermaga atau pelabuhan itu disamakan, padahal itu satu hal yang berbeda. Dermaga adalah bagian dari pelabuhan itu sendiri, sedangkan pelabuhan adalah seantero areal dermaga darat maupun laut, fasilitas laut. Nah, dermaga salah satu fungsinya yaitu mendukung ekonomi, termasuk juga mendukung konektivitas antar pulau. Nah, oleh karena itu, pada Hari Dermaga ini kami juga mendukung, mensupport khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada tahun ini, Kementerian Perhubungan melalui UPP kelas 2 tahunan membuat rehabilitasi fasilitas pelabuhan laut Tahuna yang di dalamnya termasuk dermaga pelabuhan Tahuna dan juga ke depannya kami juga sudah mendapatkan dermaga perlu kita benahi semua mendukung perekonomian karena di dermaga itu salah satu titik tempat aktivitas perekonomian di salah satu daerah. Jadi perlu dibenahi dan kita juga kemarin telah mengadakan prastudi kelayakan dalam rangka melihat potensi-potensi di mana titik-titik yang nantinya akan direncanakan, dikembangkan menjadi satu pelabuhan yang akan dibangun dermaga itu sendiri yang bisa mendukung perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Baik, Pak. Bapak melihat bagaimana peran generasi muda Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mendukung perkembangan sektor kepelabuhanan dan ekonomi maritim di daerah perbatasan ini. Apakah ada peluang atau ruang yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda untuk terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi yang tumbuh dari keberadaan pelabuhan dan dermaga ini?
0: Iya, peran serta generasi muda saat ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salah satunya yaitu kita mendukung dari segi UMKM yang bisa digerakkan bersama. Karena pelabuhan bisa menjadi salah satu titik simpul dalam mendukung UMKM yang ada, baik itu dari dalam Sangihe maupun akan keluar Sangihe. Jadi kita sangat mendukung peran serta generasi muda. Selain itu juga bisa ditumbuh kembangkan oleh generasi muda budaya yang ada selama ini. Bisa bekerja sama atau bisa ke depannya nanti seiring dengan perkembangan kita dan juga untuk menjaga potensi budaya dan pariwisata. Dalam hal mungkin bisa diselenggarakan kegiatan ataupun apa saja yang berkaitan dengan pariwisata dan budaya itu kami sangat mendukung. Dengan hal tersebut banyak hal yang diperlukan bekerja sama dengan para generasi muda yang sangat berpotensi dan memiliki kreativitas yang perlu didukung dalam rangka mendukung perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Baik, terakhir Pak, karena memang ada begitu banyak agenda yang harus dilaksanakan, posisi ada di Manado saat ini, Pak Mifrid, terakhir ini Pak, dalam momentum Hari Dermaga Nasional ini, apa harapan Bapak terhadap keberadaan dan juga perkembangan dermaga di Indonesia, khususnya kita di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe, agar semakin mampu tentunya menjadi penggerak konektivitas, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
0: Ya, saya ralat sedikit, posisi saya saat ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe,
1: okay.
0: Dan melihat fasilitas infrastruktur juga yang ada yang di wilayah-wilayah kerja kami.
1: Kemudian,
0: seperti tadi pertanyaan tadi, itu kami seperti tadi yang sudah disampaikan sangat mendukung apapun itu menjadi program dari pemerintah daerah maupun keinginan masyarakat kita tumbuh kembangkan sama-sama. Nah, kedepannya kita akan melihat seperti tadi yang disampaikan juga, kita melihat untuk mendukung sektor perekonomian, pariwisata maupun hal yang paling utama di sini salah satunya juga sektor mendukung sektor pertahanan keamanan maupun kesehatan dan pendidikan. Masih banyak titik-titik yang perlu kami benahi dalam rangka mendukung, mensukseskan juga untuk perekonomian maupun sektor-sektor lain dari sisi transportasi laut yang harus kami dukung juga.
1: Terima kasih Pak Mefrit sudah bersama kami, Pro 1 RRI Tahuna dalam dialog interaktif tentunya. Ya, semangat dan juga sukses dalam berbagai tugas-tugas pekerjaan dan tanggung jawab khususnya di wilayah KUPP kelas 2B Tahuna, Pak.
0: Ya, terima kasih.
1: Iya. Baik, pendengar RRI, dialog interaktif kita narasumber pertama tadi sudah kita dengarkan penjelasannya terkait dengan Hari Dermaga Nasional yang jatuh pada hari ini 17 Juni dengan topik peran dermaga di perbatasan dorong pertumbuhan ekonomi. Untuk narasumber kita tadi yang pertama ada PLT Kepala KUPP kelas 2 Tahuna Melfrid Palenewen, dan sebentar masih ada satu lagi narasumber kita di dialog interaktif yaitu unsur generasi muda Bapak Roni Serang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, kalau tadi kita sudah bersama dengan PLT Kepala KUPP kelas 2 Tahuna Bapak Melfried Palanewen dalam dialog interaktif, kali ini kami bersama juga dengan narasumber kami yang kedua, yaitu unsur generasi muda Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ada Bapak Roni Serang di ujung telepon. Selamat pagi.
1: Halo.
0: Ya, selamat pagi. Pak Roni, bisa mendengarkan suara kami dari studio? Pak Roni?
1: Halo?
0: Iya, bisa mendengarkan suara kami dari studio?
1: Halo?
0: Baik, pendengar RRI, kami akan coba menghubungi kembali Bapak Roni Serang selaku unsur generasi muda Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena memang saat ini juga berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe tetapi di daerah pulau, tepatnya di Kawaluso, pendengar RRI, Kecamatan Kendaha. Kami akan mencoba kembali menghubungi Bapak Roni Serang terkait dengan dialog interaktif yang kami angkat di hari ini dengan topik peran dermaga di perbatasan dorong pertumbuhan ekonomi.

0: Pendengar, saat ini kami sudah tersambung kembali dengan unsur generasi muda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Roni Serang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, posisi di Kawaluso saat ini?
1: Lagi di Kawaluso. Okay. Kawaluso lagi diguyur hujan ini.
0: Oke, okay, kalau di Tahuna ini mendung.
1: Oh, di Kawaluso hujan.
0: Oke, okay, baik. Berkaitan dengan Hari Dermaga Nasional pada hari ini, Pak Roni, sebagai generasi muda Sangihe, bagaimana Anda melihat keberadaan dermaga dan juga pelabuhan saat ini? Apakah sudah cukup memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan juga peluang masyarakat, khususnya untuk anak muda itu sendiri?
1: Baik, terima kasih. Kita melihat dermaga atau pelabuhan itu tidak hanya sesederhana bahwa dia akan menghubungkan antar pulau yang ada kita, terutama kita yang ada di perbatasan. Tapi pelabuhan itu lebih dari itu, bahwa dia adalah urat nadi ekonomi masyarakat yang ada di perbatasan. Kalau kita berkunjung ke perbatasan, lebih khusus pulau-pulau yang ada di Kecamatan Marore dan Kendahe, seperti saat ini saya ada di Kawaluso, kita melihat betapa penting dan krusialnya peran dermaga atau pelabuhan itu bagi masyarakat kita yang ada di perbatasan, lebih khusus kita yang ada di Nusa Utara juga. Nah, jadi dampak pelabuhan atau dermaga itu sangat krusial dalam kehidupan kita yang ada di perbatasan. Baik secara mobilitas orang, menjaga disparitas harga, dan maupun menjaga stok harga yang stok barang yang ada di perbatasan yang menjadi kebutuhan masyarakat kita yang ada di perbatasan. Lebih khusus anak muda juga, ya bagi memberikan dampak yang begitu besar bagi, tidak hanya bagi anak muda, sebenarnya bagi semua. Dan anak muda di sini yang kita sekarang sedang menikmati bonus demografi, ya anak muda menjadi bagian terpenting dalam fungsi dan peran dermaga itu sendiri. Begitu, Mbak.
0: Baik, wilayah Kepulauan Sangihe memiliki potensi besar di sektor maritim. Menurut Pak Roni sendiri, peluang apa yang bisa dimanfaatkan generasi muda dari keberadaan pelabuhan? Misalnya seperti usaha kreatif, UMKM, pariwisata, maupun sektor jasa lainnya.
1: Terima kasih. Jadi anak-anak muda harus mengambil peran di sini dengan adanya konektivitas yang ada, kan? Kalau dulu kan susah secara konektivitas. Nah, sekarang juga dibarengi dengan adanya dunia digital saat ini. Nah, peran dermaga ini sangat penting bagi anak muda dalam berkreativitas. Lebih khusus anak-anak muda kita yang ada di daerah perbatasan atau daerah terluar. Bagaimana memanfaatkan momen konektivitas ini untuk berkreasi. Nah, kalau sekarang saat ini mungkin ya anak-anak kita sangat memanfaatkan ini. Itu bisa dilihat dari menurunnya angka kriminalitas di perbatasan. Karena anak-anak muda sekarang sudah sibuk pada berkreativitas. Begitu. Jadi peran anak muda dalam memanfaatkan konektivitas ini perlu ditingkatkan. Gitu, Mbak.
0: Oke. Bagaimana kemudian kalau kita berbicara tantangan, bagaimana tantangan kolaborasi misalnya antara generasi muda, pemerintah, kemudian juga pengelola pelabuhan agar keberadaan dermaga benar-benar memberikan dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Ya. Ini kerjasama atau kolaborasi maupun elaborasi semua stakeholder ini sangat penting. Namun saya sedikit mengkritik terkait dermaga atau keberadaan pelabuhan ini. Nah, sekali lagi sih kebetulan saya ada di salah satu pulau yang ada di perbatasan. Saya ada di Kawaluso. Karena penting dan krusialnya dermaga ini, sehingga pemerintah itu bagi saya agak keliru dalam hal perencanaan. Nah, ada bukti konkret saat ini yang ada di Pulau Kawaluso. Di Pulau Kawaluso ini tidak hanya satu dermaga. Supaya pemirsa RRI tahu, pendengar RRI juga harus tahu. Di Kawaluso itu tidak hanya satu dermaga, tapi ada dua dermaga yang ada di Pulau Kawaluso. Satu itu dermaga penyeberangan. Namun, naasnya adalah mulai diresmikan hingga sekarang, dermaga itu tidak pernah dimanfaatkan. Kenapa? Pertama, ini gagal dalam hal perencanaan. Kedua adalah, tidak ada akses jalan menuju ke pelabuhan itu. Ini kan konyol sekali. Ketiga, tidak pernah ada kapal datang di dermaga itu. Sehingga dana puluhan miliar itu menguap begitu saja di perbatasan ini. Nah, Sekali lagi, konektivitas itu membutuhkan kolaborasi-elaborasi dari semua stakeholder, semua pihak, termasuk anak-anak muda yang ada di perbatasan. Jadi penting sekali dalam menjaga ini, anak-anak muda harus mengambil peran. Orang tua begitu juga, semua harus mengambil peran dalam menjaga konektivitas ini, mengambil peluang yang ada dari konektivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah lewat membangun dermaga dan pelabuhan. Namun sekali lagi, jangan karena berorientasi proyek, karena di perbatasan membutuhkan pelabuhan, tidak ada kajian yang begitu matang. Ini kritik saya terhadap Kementerian Perhubungan, pada Direktur Perhubungan Laut. Saya kira ini adalah proyek konyol yang ada di Kawaluso. Masa boleh sebuah pelabuhan dibangun tanpa ada kapal yang datang, tanpa ada mobilitas orang, tanpa ada mongkar buat kapal. Yang paling penting, tanpa akses jalan ke area pelabuhan tersebut. Nah, jadi sekali lagi, puluhan miliar menguap begitu saja di ada di perbatasan ini. Kalau ke saudara-saudara, teman-teman, pendengar RRI, kalau pernah ke Kawaluso, pasti pernah melihat pelabuhan itu. Sampai sekarang itu menjadi area pelabuhan, fasilitas pelabuhan itu jadi rumah hantu. Bahkan dimanfaatkan oleh masyarakat sekarang itu untuk memelihara ternak. Tanpa ikan babi sekarang itu pelabuhan di Pulau Kawaluso. Jadi penting sekali elaborasi, kolaborasi itu untuk menjawab manfaat dari apa yang dilaksanakan oleh pemerintah itu berupa dermaga atau pelabuhan. Begitu, Mbak.
0: Oke, okay. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan agar generasi muda, ya, generasi penerus bangsa kita lebih lagi dilibatkan dalam pembangunan sektor maritim dan pengembangan kawasan perbatasan?
1: Ya, generasi sangat penting dilibatkan dari awal mula perencanaan itu generasi muda harus dilibatkan. Apa sih yang sekarang menjadi kreativitas pemuda? Dicari tahu. Jadi kalau pemerintah itu ketika mau mulai, kan ada feasibility study, ada secara perencanaan, semua itu harus dilibatkan sehingga pemerintah tidak hanya apa yang dipikirkan, apa yang menjadi program itu yang dilaksanakan, tetapi harus bottom up, melihat dan menggali potensi yang ada di masyarakat, ada di generasi muda untuk dijadikan program, sehingga program itu tidak mubazir, kan? Nah, ujung-ujungnya kan hanya konektivitas, dibangunlah pelabuhan feri, padahal tidak pernah ada kapal datang. Komoditas ini terbatas, ferinya pernah datang, jadi mubazir lah. Coba tuh puluhan miliar itu diberikan ke generasi muda dengan kreativitas, ya kan begitu. Jadi perlu melibatkan generasi muda, itu dari awal perencanaan hingga akhir penetapan. Supaya apa yang menjadi aspirasi dan inspirasi anak-anak muda itu tercover dalam perencanaan program pemerintah. Tidak hanya apa yang dipikirkan pemerintah, dilaksanakanlah program. Nah, tidak sama dengan apa yang di lapangan, mubazirlah semua apa yang menjadi fasilitas itu. Nah, jadi saya kira penting sekali melibatkan anak muda, lebih khusus yang ada di perbatasan ini, untuk mencari tahu apa yang menjadi kreativitas mereka, apa yang menjadi lapangan pekerjaan saat ini yang bisa di-cover oleh pemerintah melalui fasilitas yang ada. Sehingga ketika membangun fasilitas itu tidak mubazir. Kita membangun fasilitas itu bermanfaat bagi masyarakat, lebih khusus generasi-generasi muda yang ada di perbatasan. Begitu, Mbak.
0: Baik, ini yang terakhir ini, Pak Roni, apa harapan atau juga pesan tentunya dalam momentum Hari Dermaga Nasional ini?
1: Baik, terima kasih. Di momentum Hari Dermaga Nasional ini saya berharap kita sekali lagi lebih berfokus pada daerah terluar atau perbatasan. Di hari dermaga atau momentum hari pelabuhan ini, dermaga ini tidak hanya sebuah konektivitas, tidak sebuah hanya untuk membawa pergi dan datang orang, tetapi bagaimana dermaga ini memberi manfaat lebih dalam hal peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang kita ada di perbatasan. Komoditas-komoditas yang ada di perbatasan bisa dibawa ke pusat kota, bisa dibawa ke pusat ekonomi, sehingga taraf hidup, ekonomi, masyarakat yang ada di perbatasan bisa meningkat, bisa sama, bahkan lebih dengan adanya fasilitas yang dihadirkan oleh pemerintah di perbatasan, lebih dari orang-orang yang ada di daratan sana. Begitu, Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Roni sudah bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna dalam dialog interaktif tentunya di pagi ini. Sehat-sehat terus dan juga sukses untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan di Kawaluso.
1: Terima kasih, Mak. Selamat pagi. Salam untuk semua teman-teman di RRI Tahuna.
0: Siap-siap. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, pendengar, kami sudah bersama tadi dengan unsur generasi muda daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Roni Serang, terkait dengan topik yang tentunya kami angkat di pagi ini, peran dermaga dorong pertumbuhan ekonomi di perbatasan dalam rangka Hari Dermaga Nasional 17 Juni di tahun 2026 ini. Karena memang untuk Hari Dermaga setiap tahun diperingati pada tanggal 17 Juni. Baik, di sini sebenarnya ada yang bergabung melalui WA. Ada Bapak Hulik Manahede yang ada di Kampung Bahu. Tetapi karena saat ini Pak Midfried Palanewen tadi di awal ya, awal kebersamaan kami sudah menghubungi dan ada begitu banyak giat ya yang tentunya dilaksanakan juga di hari ini. Jadi untuk apa yang disampaikan, apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Hulik Panahede ini nanti akan diteruskan oleh teman-teman kami yang ada di bagian pemberitaan, karena ada tiga pertanyaan ini yang sudah yang disampaikan, termasuk juga tadi untuk unsur generasi muda, tetapi kami sudah selesai tadi dengan unsur generasi muda. Bapak Roni Serang, sekali lagi terima kasih tentunya untuk Anda semua yang terus memonitor siaran kami di pagi ini dalam dialog interaktif. Dua narasumber sudah kami hadirkan tentunya untuk Anda, dan sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber kami di pagi ini. Dari perbincangan ini kita dapat memahami bahwa dermaga bukan sekedar infrastruktur transportasi, melainkan gerbang utama penggerak ekonomi, konektivitas, dan pembangunan wilayah kepulauan serta perbatasan. Keberadaan dermaga dan pelabuhan yang terus berkembang diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi strategis Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah perbatasan. Sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber kita, terima kasih untuk semua pendengar RRI yang terus bersama kami di pagi ini. Saya Alfrina Tamarindang, di bagian gatekeeper ada Sri Eropia, operator Bella Rompas, beserta seluruh tim yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri, terus dengarkan RRI Tahuna di frekuensi 105,4 MHz dan 99,5 MHz.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar Empati memastikan tempat di final for Women's Pro Futsal League 2026 usai seri Sukoharjo resmi berakhir. Kuda Laut Nusantara atau KLN Angels, MSP FC, kemudian 6 ABP Women dan Capybara Angel menjadi tim yang lolos. Rangkaian pertandingan berlangsung selama 2 hari di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Seri tersebut berakhir pada hari Selasa 16 Juni 2026 dengan sejumlah laga penuh gol. Keberhasilan 4 tim tersebut tidak lepas dari hasil positif selama 9 pekan. Mereka mampu mengumpulkan poin penting untuk mengamankan posisi 4 besar. Di luar persaingan 4 besar, Kebumen United Angels tampil cukup konsisten. Mereka meraih 4 poin dari hasil imbang dan kemenangan tanpa kebobolan sekalipun. Kini perhatian tertuju pada babak final for BPFL 2026. 4 tim terbaik siap bersaing untuk memperebutkan gelar juara di kompetisi futsal putri bergengsi musim ini.

0: Kamu lagi ngapain sama daun sebanyak itu?
1: Ini lagi coba bikin konfeti buat acara ulang tahun nanti.
0: Emang boleh sehemat itu?
1: Ya boleh lah. Ini tuh bukan cuma buat berhemat tahu, tapi lebih ramah lingkungan.
0: Iya, aku paham sih. Tapi kan ribet, Shay. Coba kamu beli yang siap pakai. Pasti nggak perlu seribet ini buat konfetinya.
1: Kan kita semua punya cara masing-masing buat menjaga lingkungan kita. Kamu tahu nggak? Konfeti yang biasa kita beli di toko itu terbuat dari PVC dan plastik lainnya. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Konfeti tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga merugikan satwa liar karena hewan bisa jadi tertarik pada kilauan yang keluar dari potongan plastik dan memakannya. Limbah ini juga dapat berakhir di sungai dan lautan, sehingga membahayakan ikan dan kehidupan laut lainnya.
0: Wah, besar juga ya dampaknya pada lingkungan.
1: Nah, makanya kita wajib cari alternatif buat konfeti yang lebih ramah lingkungan.
0: Sini deh, aku bantu buat konfetinya.
1: Nah, gitu dong, dari tadi kek.

Halo Indonesia. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil, si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RX.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, di mana harga emas antam di logam mulia tercatat naik sebesar Rp4.000 per gram pada perdagangan pada hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Hal ini terjadi setelah harga emas antam bertahan stabil pada perdagangan sehari sebelumnya. Melansir laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran 2 juta.

Rp1.733.000, sedangkan harga buyback emas Antam dipatok sebesar Rp2.514.000 per gramnya. Logam Mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Untuk Anda yang ingin mengetahui data yang dirilis Logam Mulia untuk harga emas Antam perpecahan, Anda bisa membacanya di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 di tahun dan siang ini, edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Pendengar, kali ini untuk informasi kita, Badan Gizi Nasional BGN menyampaikan saat ini terdapat 109 dapur makan bergizi gratis MBG beroperasi di Tangerang Selatan. Namun dari jumlah tersebut 94 dapur diantaranya belum mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi. Demikian disampaikan Koordinator Wilayah BGN Kota Tangerang Selatan Nindi Sabrina Selasa 16 Juni 2026. Menurut dia, pihaknya menerapkan surat persiapan operasional berisi sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Intinya ada beberapa hal yang perlu di-checklist oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG bersangkutan. Salah satunya adalah masalah infrastruktur dan standar sanitasi. Di sini kami menemukan 94 dapur MBG belum memiliki sertifikasi laik higienis sanitasi. Namun, Nindi mengatakan sertifikat laik higienis sanitasi ini wajib diselesaikan dalam 3 bulan pertama sejak dapur beroperasi. Sertifikat laik higienis sanitasi bisa diproses sambil berjalan, tetapi sekarang hanya untuk 3 bulan pertama. Setelah itu lanjut, Nindi, EBGN juga akan terbuka menerima masukan dari berbagai instansi terkait. Mungkin ada masukan-masukan yang bisa kami tambahkan di dalam surat persiapan operasional itu. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami, rri.co.id.

Tahukah Anda, obat sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu. Sejak zaman prasejarah, sekitar 60 ribu tahun yang lalu, manusia purba sudah memanfaatkan tanaman liar sebagai bahan penyembuh luka dan penyakit. Namun, penggunaan obat mulai tercatat lebih jelas pada peradaban kuno seperti Mesir, Tiongkok, dan India sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno misalnya, sudah menuliskan resep obat dalam papirus medis menggunakan bahan seperti madu, minyak, dan tumbuhan herbal. Di Tiongkok, pengobatan herbal berkembang melalui catatan kuno yang memuat ratusan jenis tanaman obat. Sementara di India, sistem Ayurveda memperkenalkan konsep keseimbangan tubuh sebagai dasar kesehatan. Perkembangan besar terjadi di Yunani kuno ketika Hipokrates memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam dunia pengobatan. Dari perjalanan panjang inilah, obat berkembang dari ramuan tradisional hingga menjadi ilmu farmasi modern yang kita kenal saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di tahun yang siang ini dan saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan

Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang,

0: diperlakukan dengan baik oleh Prancis.
1: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung team favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh, terlebih mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Devta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup sky

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

@lynn_2_2kali, lynk.id_1kali, RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya di tahunan siang ini, saya akan alihkan dulu perhatian Anda untuk mendengarkan dua info duka.

Info duka pertama berasal dari keluarga Melo Petahiang, telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga Melo Petahiang pada hari Rabu 17 Juni 2006 pukul 01.30 dini hari waktu Indonesia Tengah. Istri, mama, saudara kami yang tercinta, Nona Lista Melo Petahiang. Nona Lista Melo Petahiang, panggilan Mbok Nona, meninggal usia 52 tahun 2 bulan 18 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 pukul 14.01 jam 2 siang di rumah keluarga Melo Petahiang, alamat Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Petahiang, keluarga besar Melo, keluarga besar Delawir, dan keluarga besar Pangandahan. Info duka yang terakhir, info duka berasal dari keluarga Siri Yonas, ditujukan kepada keluarga besar Siri Makpal, keluarga besar Siri Takai Pisang, keluarga besar Siri Makawekes, keluarga besar Sari Lawang Siri, dan seluruh keluarga Siri Taga, serta seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia di Kampung Bungkulu pada hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 6:24 waktu Indonesia Tengah. Opa, Papa, saudara kami yang tercinta, Jehezkel Salmon Siri. Jehezkel Salmon Siri, panggilan Akang Among, meninggal usia 69 tahun 5 bulan 24 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2006 pukul 13.01 jam 1 siang di rumah keluarga Sir Yonas, alamat Kampung Bowongkulu. Demikian pendengar untuk info duka, untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi, kami harap bantuan Anda mau diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, sebelum saya akan hadirkan dengan informasi seputar tradisi kewarganegaraan Anda, saya akan hadirkan dulu satu informasi tentang laporan aktivitas Gunung Api Awu. Periode pengamatan hari ini Rabu 17 Juni 2006 dari pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Gunung Api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca berawan, mendung dan hujan, angin bertiup lemah.

ke arah barat laut, suhu udara 24 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 64 sampai 80%. Visual, gunung jelas, kabut 0 sampai 1 hingga kabut 0 sampai 2, asap kawah tidak teramati. Untuk kegempaan, vulkanik dangkal jumlah 2, amplitudo 6 sampai 8 mm, durasi 10 sampai 11 detik. Tektonik jauh jumlah 17, amplitudo 4 sampai 48 mm, SP 20 detik, durasi 79 sampai 221 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu berada di level 3 atau siaga. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. 2. Masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3. Masyarakat maupun pemerintah daerah di instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Didi Wahyudi Pernama Putra Bina.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Ya, pendengar, di manapun Anda berada, 28 menit terlepas dari pukul 13, kali ini untuk informasi kita di siang hari ini, dalam program musik tradisional dan budaya, edisi Rabu 17 Juni 2026. Sebentar, pada pukul 14, kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara. Pendengar, sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya warga non-Hindu, belum mengetahui tradisi mebat dalam memperingati Hari Raya Galungan dan Kuningan pada tahun ini. Hari Raya Galungan dan Kuningan diperingati pada 17 Juni 2026. Simak filosofi dan daftar hidangan dalam tradisi mebat. Mabat di Hari Raya Galungan dan Kuningan yang diperingati umat Hindu. Masyarakat Bali memiliki beragam tradisi yang masih dilestarikan secara turun-temurun, salah satunya tradisi mebat. Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, umat Hindu di Bali biasanya melakukan berbagai persiapan tradisi, salah satunya yakni tradisi mebat atau memasak bersama mengandung nilai kebersamaan dan gotong royong atau ngaya. Melansir laman Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, mebat merupakan tradisi memasak hidangan khusus secara bersama-sama oleh masyarakat Hindu Bali. Tradisi mebat biasanya dilakukan sebelum upacara keagamaan dimulai. Tradisi mebat ini dilakukan oleh seluruh warga umat Hindu, baik perempuan maupun laki-laki. Tradisi ini sebagian aktualisasi dari konsep menyama, beraya, atau saling membantu. Nah, tradisi mebat ini juga digelar ketika kerabat atau tetangga memiliki hajatan atau upacara adat tertentu. Selain menjelang galungan, mebat juga dilakukan saat upacara adat seperti ngaben, pernikahan, potong gigi, dan lain-lain. Nah, tradisi mebat ini sekaligus mencerminkan karakteristik masyarakat Hindu Bali yang penuh kehangatan. Tradisi mebat ini juga mengedepankan semangat gotong royong dengan bahu-membahu menyelesaikan persiapan upacara. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: RUS1, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini. Gangan.

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai bekepor. Sejak dulu nasi bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui kekhasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 51 menit terlepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi kita yang terakhir, suasana khidmat berpadu nuansa budaya mewarnai Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur pada Selasa 16 Juni 2006. Penyambutan tersebut digelar untuk menyambut kedatangan Brigjen Pol Faisal sebagai Wakapolda NTT yang baru bertugas. Perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal itu tiba di Mapolda NTT bersama sang istri, Nyonya Rati Faisal. Kehadiran keduanya disambut jajaran pejabat utama, personil kepolisian, serta berbagai unsur masyarakat adat setempat. Prosesi penyambutan diawal dengan pemberian kain adat sebagai simbol penghormatan kepada pemimpin baru yang datang. Pemberian simbol budaya tersebut menandai penerimaan keluarga besar Polda NTT terhadap Wakapolda yang baru. Setelah itu, Brigjen Pol Faisal dan istri menerima penggalungan bunga sebagai bentuk ucapan selamat datang. Suasana semakin semarak ketika polisi cilik menyerahkan buket bunga kepada pasangan tersebut dengan penuh keceriaan. Rangkaian penyambutan tidak hanya menampilkan tradisi kepolisian tapi juga mengangkat gayaan budaya masyarakat NTT. Salah satu momen penting ditandai pelaksanaan tradisi Natoni yang dibawakan oleh Tetua Adat Timur. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dalam kondisi pemerintahan saat ini, kita diharapkan pada tuntutan efisiensi, optimalisasi sumber daya, maka inovasi menjadi sebuah keharusan.
2: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Rabu 17 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sayang. Kita mulai dengan berita pertama. Bupati Sange Michael Tungari menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya.
1: Dalam kondisi pemerintahan saat ini, kita diharapkan pada tuntutan efisiensi, optimalisasi sumber daya, maka inovasi menjadi sebuah keharusan.
3: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan Michael Tungari pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe di ruang serbaguna rumah jabatan bupati belum lama ini. Menurutnya, kondisi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan harus menjadi tantangan yang mendorong lahir akhirnya berbagai terobosan baru.
1: Dalam kondisi pemerintahan saat ini, kita diharapkan pada tuntutan efisiensi, optimalisasi sumber daya, maka inovasi menjadi sebuah keharusan. Saya ingin menegaskan bahwa inovasi bukanlah sesuatu yang dilakukan ketika kondisi organisasi berada dalam keadaan normal dan seluruh sumber daya tersedia secara berlimpah. Dalam kondisi seperti itu, setiap orang dapat menjalankan program dan kegiatan sebagaimana biasanya. Justru dalam kondisi keterbatasan, kemampuan seseorang pemimpin akan terlihat. Kemampuan untuk melihat peluang di tengah keterbatasan, menghadirkan terobosan, menemukan cara kerja yang lebih efektif.
3: Tungari menjelaskan

0: buah maksimal. Kemudian untuk SD 28.
1: Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 telah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe, Yuli Manangkalangi SPD, di wawancara RRI mengatakan, untuk penerimaan murid baru tahun ini, output dari taman kanak-kanak, berapa jumlahnya untuk masuk ke SD, begitu juga dari SD ke SMP. Sementara untuk rombongan belajar, sudah diatur dengan petunjuk teknis bupati terkait juknis sistem penerimaan murid baru, di mana sesuai aturan SMP, rombongan belajar sebanyak 30 orang maksimal, kemudian untuk sekolah dasar SD 28 orang.
0: Jadi untuk rombongan belajar itu sudah diatur dengan petunjuk teknis bupati terkait dengan juknis SPMB. Kemudian sesuai aturannya untuk SMP satu rombel itu 32 maksimal. Kemudian untuk SD 28.
1: Analisa ini ungkap Yulin Manakalangi menjadi dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe untuk menentukan jumlah rombongan belajar rombel baik SD maupun SMP. Alexander Dalengkade melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Selanjutnya berita terakhir. Pemerintah Pusat tahun 2026 alokasikan pembangunan infrastruktur dermaga di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Yang menjadi prioritas atau konsen kami bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Sangihe dan Provinsi Sulawesi Utara, yaitu dermaga Pelabuhan Lipang.
5: Sebagai dukungan pemerintah pusat guna kelancaran transportasi laut khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tahun 2026 dialokasikan pembangunan infrastruktur pelabuhan di dua lokasi yakni Tahuna dan Matutuang. Hal ini menjadi kebutuhan sebab dermaga atau pelabuhan itu sendiri memiliki peran sentral dalam mendukung perekonomian di daerah melalui distribusi barang dan orang antar wilayah. Pelaksana tugas Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna, Mevrid Palanewen, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dua alokasi anggaran dari APBN tersebut sebagai bentuk perhatian pusat bagi wilayah perbatasan. Palanewen menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan proyek saat ini tengah dikerjakan dan dilakukan percepatan.
4: Nah, yang menjadi prioritas atau konsen kami bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Sangihe dan Provinsi Sulawesi Utara, yaitu dermaga Pelabuhan Lipang yang posisi saat ini dalam posisi keadaan rusak. Selain itu juga kita nantinya akan mengusulkan beberapa dermaga lain yang sudah mulai kelihatan rusak, ya, nantinya kita akan meminta permohonan untuk studi detail engineering design di kantor pusat. Nah, informasi juga kemarin kami lihat di pelabuhan Peta itu juga perlu juga nantinya untuk jangka panjangnya nanti untuk kita perbaiki untuk fasilitas dermaganya dan juga pelabuhan Marore maupun pelabuhan-pelabuhan sekitar yang lain.
5: Selain dua pelabuhan yang terrealisasi di tahun anggaran 2026 melalui kantor UPP kelas 2 Tahuna, sinergi dengan pemerintah daerah terus mengupayakan adanya perbaikan dermaga dan fasilitas pelabuhan di sejumlah wilayah, termasuk perbaikan fasilitas pelabuhan atau dermaga di Kampung Lipang yang dalam kondisi rusak pasca bencana beberapa waktu lalu. Anton Lahube melaporkan.
3: Sebelum mengakhir warta berita Lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Bupati Sangihe Michael Tungari menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Sayyaf menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok. Ya.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya, pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Prodangdut Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini Rabu tanggal 17 Juni 2026. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-809. Prodangdut, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Prodangdut dengan siapa di mana ini? Oke, silakan Mama Iti.
1: Sama-sama kerja buat Mama Iti, sama tugas, sukses sampai ke penyiaran.
0: Amin.
1: Juga Mama Iti, Mada Aku, Kirti, Rani, Ibu, Kak Andi, Boy, Kajin, Bali sama Kak Jinti, Mama Aku, Mata, Kalau Nisa, anak awak juga berdua, Asri. Kalau nak, sama-sama je konsentrasi dengan dengan keluarga, sama-sama berpasangan semuanya. Lagi satu untuk satu dari Indonesia.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Mama Iti, Prodangdut, halo. Prodangdut.
2: Halo, Mama Siang, Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Mama Nadi di Tola.
0: Oke, silakan Mama Nadi.
2: Tadi ada Mama Iti, ada Mama Ade Afid, ada Mama Ade Pajah di Keripa, ada Kak Ucup di Upel, ada Kak Nopa. Ada Kak Ucup di Upel, ada Kak Nisa di Mohonge, itu udah Joka.
0: Oke, lagunya apa ini?
2: EP lagu Kupu Tetangga.
0: Oke, Rumput Tetangga. Itu saja.
2: Itu juga, Mas Yang.
0: Terima kasih buat Mama Nadi yang ada di Tola. Di belakangnya Mama Nadi yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Iya, sudah dengar Bung Prodangdut halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Fandi.
3: Betul sekali.
0: Oke, silakan Papa Fandi.
3: Sama-sama mengirim beberapa surat ke Wisak selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
3: Karena yang masuk lewat tadi ada Mama Iti, Mama Ukurei, ada Pak Yang Sinyaha, Opa Bilgis, ada Turan Tunisa di Murongi, Winda, Pak Guntur, Mama Ardi, Mama Ukurei Suati Biru, Mama Faizan di Tola, ada Mama Deati, kemudian ada Mama Wawu, ada Boy, baru ada Turan Se, Papa Udo, ada Asri juga, ada Mekik di Longkulu, dan semua-semua yang mendengar Rodang di mana saya berada. Semua dapat salam dari Pak Pandi.
0: Oke.
3: Okay. Jadi lagu Potret Kenangan.
0: Potret Kenangan. Oke, okay, baik.
3: Oke, okay, begitu ya, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Papa Fandi yang mau bergabung silakan. Halo, selamat siang Prodangdut Ucup. Iya, Prodangdut halo.
4: Halo. Apa selamat kabar? Siang menjelang sore.
0: Iya, silakan Upel.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan Cu. Apa kabar nih dulu Cu?
4: Alhamdulillah kabar baik.
0: Gimana kabar? Sehat ya?
4: Ya, dalam tahap pemulihan.
0: Oke, okay. Kami tetap berdoa ya Cu ya biar cepat sembuh.
4: Iyo, okay. Katakan pada orang tuamu, depilah.
0: Soba curhat ini atau apa ini? Aduh. Baik, silakan Cup.
4: Biar ya. Nanti kan Nova jelaskan.
0: Oke. Aduh, nanti kan Nova ini mau tanya ini. Kenapa dengan lagunya Ucup katakan pada orang tuamu? Oke. Baik, silakan Cup.
4: Mau lanjut salam jo pertama buat Rampe Wabu Ica yang lagi tugas. Selamat siang jelang sore ya. Selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus di hari ini. Yeah. Selalu diberkati ya, tentunya bersama keluarga di rumah harapan ada sehat-sehat jo semua.
0: Amin.
4: Lanjut mau salam yang barusan turun ada Rampe Papa Afikandi, ada Mama Faisan, Mama Nadil, Made Afik, Mama Oporei, ada Mama Oporifat, terus ada Torampe Nisa di Moronge, Papa Udo, ada Torampe Winda deng Bapak Guntur, ada Mama siapa lagi di Moronge situ?
0: Di Moronge ada siapa ya? Aduh, saya lupa-lupa
4: pokoknya,
0: ini. Oh, ada Mama Atar. Oh, Mama Atar di tabut. Gak tahu tabut mana ini.
4: Karena yang penting tabut. Gabung.
0: Pokoknya Mama-Mama, you know, yang ada di tabut iya, sana
4: mama.
0: Salam dari Pak Ucu.
4: Pokoknya tanpa terkecuali Mama-Mama, Papa-Papa, Opa-Opa yang dari tabut tentunya dapat salam. Yang seputaran tahun ini bagaimana kabar ini terampe Mawawu di KB2. Ada Torampe Papa Ungke, ada Bung Agus, apa kabar, ada Kanova, terus ada Torampe Pak Ketua, Papa Etik, apa kabar, ada siapa lagi yang seputar tahun, ada Torampe Mayo, ada Mayo, punya mama-mama, cusamu. Iya, Mama Dino di Manganitu, terus di Tamako sini ada Torampe Kristianus Rame deng Wabu Jain deng samo-samo aja yang lagi mendengarkan pro dangdut yang ada di luar kota Tahuna, di seputaran Tahuna tentunya semua dapat salam jo. Salam manis, salam kompak untuk semua, harapan ada sehat-sehat jo orang semua. Oh, dan mau bagi itu jauh cip sama turun. Terima kasih. Selamat siang jelang sore.
0: Oke, terima kasih buat Ucup yang ada di Opa. Sehat selalu ya buat Ucup yang masih dalam tahap pemulihan. Kita doakan ya biar cepat diberikan kesehatan. Amin. Baik, dikembali lagi pendengar. Saya terima line telepon Pro Dangdut. Halo.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, silakan Mama Wawu.
5: Oh, Ica.
0: Ya.
5: Depe kaki rusuh baik, depe mau rusuh banganga.
0: Oke, silakan Mama Wawu. Ini masih tahap pemulihan nih Kak Ucup.
5: Iya, Mama Wawu, depe telepon terawakin dulu, coba tanya-tanya apa dia, kasihan rasa sayang kan.
0: Ya, kita bantu doa aja ya. Iya, mudah-mudahan cepat sembuh. Iya. Oke, next. Mau Wawu?
5: Mau Wawu Ica di pelagu. Manis-manis unti.
0: Oke, silakan.
5: Pertama dibuat Wawu Ica. Selamat siang menjelang sore, selamat tugas. Terus, sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
5: Yang selewat tadi, ada Opo Ucup. Ada Christian Rame, ada Adik Dein, ada Bapak Ungke, ada Om Agus, ada Ungke Bawangkulu, ada Made Afik, ada Nisa di Moronge, Mama Opo Rehin, Mama Opo Arti, Mama Opo Rizwan, ada Mama Nadir, ada Mama Iti di NTW, ada Papa Janfer Kebedua, ada Om Aca, dan semua jo pencinta Pro Dangdut, sama siang menjelang sore, selamat berdangdut. Wawu Ica, terima kasih Wuku.
0: Baik, terima kasih buat Mama Wawu di Kolongan Babaru. Di belakangnya Mama Wawu yang mau bergabung, Pro Dangdut, halo.
2: Halo, selamat sore Pro Dandu. Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa? Di mana?
2: Mama Faizan di Daripa.
0: Oke, silakan Mama Faizan.
2: Kak DP lagu Nila Karisma Kemesraan.
0: Oke, baik.
2: Kirim salam Jo buat Kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
2: Terus kirim salam Jo, ada Mama Riswati Biru, ada Kawawu di Timbelang, ada Mama Ungke di Manganitu, ada Ucup di Upel, Kak Nisa di Moronge, Kak Nova di Angges, Mama De Afid, Mama Nadil, Boy di Tabut, dan terakhir for semua Jo pendengar acara Prodando di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Itu Jo, Kak.
0: Okay.
2: Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali buat Mama Faizan yang ada di Daripa. Ya, satu lagi penelpon di belakangnya Mama Faizan. Oh ya, terputus, dicoba kembali di 0812 5503809. Oke, sudah dengar Bung Prodangdut. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa? Di mana?
6: Dengan stok lama ini, Bu.
0: Oh, dengan siapa? Selupa ini. Oh, dengan Embo. Embo.
6: Embo.
0: Apa kabar ini, Embo?
6: Kabar ada beba ini, Bu.
0: Sehat? Lagi beba apa ini?
6: Ada sehat. Sehatin cuma pupuk gini sakit.
0: Jangan dong. Okay.
6: Kalau sesuai posisi sekarang ada di Lehas sih, lagi babakar bara ini.
0: Oh, mantap ini ya. For babakar berarti kan.
6: Okay. Ya, Bu, DP mau minta DP lagu ya.
0: Lagu apa?
6: DP lagu dari apa aja ini? Coba sebutin yang ABC. Penyanyi.
0: Oh, ABC yang nyanyi ini Mariana. Dina Mariana.
6: Kayak salah dia.
0: Ya, yeah, oke.
6: Okay. Mau salam Joy pertama buat orang tua yang lagi tugas dengan harapan dia sehat, semangat sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
6: Terus mau salam Jepur tadi kan yang semua sudah ucup, ada Bapak Pandi, salam Pro Pak Udo. Or, pokoknya semua juga ucup bilang tadi ada mama-mama, papa-papa, lupa lagi. So, gak dapat ingat tuh dengan sekian purnama baru ini. Jadi pokoknya salam di semua, salam kompak, salam keselamatan dengan harapan semua ada sehat-sehat.
0: Oke.
6: Oke, Bu. Selamat sore.
0: Terima kasih buat Embo di Akem Buala. Iya, pendengar, saya tahan dulu ya. Lain telepon, kita akan dengarkan 3 lagu. Ada Obi Mesak Satu Untuk Satu, Bella Nova Rumput Tetangga, sama Imam S. Arifin Potret Kenangan. Selamat siang, menjelang sore buat yang ringan lagi ini. Ada Mama Iti di Bukit Timur, Mama Nadi di Tola, dan juga Papa Fandi yang ada di Behatabut. Selamat siang, menjelang sore, dan selamat mendengarkan.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Ya, pendengar, kembali lagi saya terima line telepon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama Opore, silakan.
1: Mau lagu dari Ayu Ting Ting, jangan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi judul jangan.
0: Iya.
1: Yang pertama kirim buat Wau yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut buat Manisa, buat Mandi Apik, Maiti, Mariswat, Wau Nopa, Ma Wau, Papa Pandi, Papa Udo, Opa Bilgis, Boy, Ucup. Terakhir semua penggemar Pro Dangdut di mana saja berada. Terima kasih Wau.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Mama Opore, ini jangan ya, Dek. Bukan cuma jangan aja judulnya. Ya. Jangan ya, Dek, ya.
1: Jangan.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Baik.
1: Penting.
0: Ya, siap. Ada lagunya. Oke, terima kasih buat Mama Opore di Malatabu. Di belakangnya Mama Opore yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi. Dan untuk Pro Dangdut, saya akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan
2: Boy Dita Budu.
0: Oke, silakan Boy.
2: Lagi istri orang Bang dari Sarah Sefa.
0: Sarah Sefa, istri orang.
2: Pertama-tama mungkin buat Wau, mungkin gini.
0: Iya, silakan.
2: Iya, kita selamat bertugas, semoga sukses selalu, tambah semangat sampai akhir penyiaran. Lanjut, mengirim buat Toto Urut di Selendano, Toto Pandi di Beha, ada Mama Uda juga di Beha, ada Mama Uko Reng di Mala, ada Nisa, Mama Uko Hardi, Winda bersama suaminya yang lagi berada di Moronge, Dina Harap Ayani, Toto Bilgis, terus ada Mama Iti MPB, ada Mama Uko Riz Kati Biru, Mama Pai dan Jaripa, terus ada Mada Api Kitola, terus ada Ucup di Upel, Mama Wau di KB2, itu lagu ada?
0: Iya, ada lagunya.
2: Terus ada Mama Ata di Kepulauan Sabu juga sini. Dan terakhir buat pendengar umat. Itu juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih saya menunggu lagi ya pendengar yang mau bergabung dalam program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Baik, sudah ada yang gabung Pro Dangdut. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam, Pro Dangdut
3: dengan Winda, istri orang.
0: Oke, silakan Winda.
3: Ya, gimana kabar dulu? Dan
0: alhamdulillah baik. Kalau Kak Winda ada, bagaimana kabarnya?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Oke.
3: Sehat walafiat.
0: Baik, silakan.
3: Aku dulu. Apa?
0: Dari Victor.
3: Iya, Victor Tebarat.
0: Dodo Isidodo.
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke, ucapan salamnya pertama buat Wicca bersama rekan kerja, selamat sore, saya bertugas, sukses selalu, sehat terus, semangat terus hingga akhir penyiaran.
0: Amin.
3: Kemudian buat Nisa di alamat yang sama.

0: ada Mak Pardi, ada Kakek Tamang Setia, ada Pak Guntur, Salam Paling Manis, Salam Sayang. Terus kemudian ada Boy Dicabut, ada Mama Horein, ada Mak Iti di Nusa Tabukan, ada Pak Pandi, ada Bapak Udo. Terus kemudian ada Opa Bilgis, ada Pak Yanis di Naha. Terus buat Mak Adi Afri juga di Tola. Ada Mama Opo Riswat. Kemudian ada Mak Wawu KB2. Mak Wawu KB2. Selamat sore Mak Wawu, gimana kabarnya ini? Kemudian buat Bung Asri di Sumsel. Ada Bung Irmang juga di Parigi, tembak masjid juga di alamat yang sama, ada Merona di Medan. Paling terakhir buat seluruh penggemar maupun dengar acara Prodangdut di mana saya berada, salam Prodangdut, salam sehat, salam persahabatan meskipun lewat udara. Harapan saya semuanya. Gimana lagu aman?
1: Aman lagunya, aman.
0: Oke, Wicak, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Winda, Prodangdut. Halo, selamat sore, Kak Nova.
2: Halo, selamat sore, Prodangdut. Dangdut adalah... Oh, Wicak, sehat, Wene.
1: Alhamdulillah, sehat sekali. Kak Nova, Dang, bagaimana kabarnya?
2: Sehat, sehat juga. Memang. Apalagi persahabat ini ketabut.
1: Memang suaranya memang gelegar, dapat lihat semangat sekali hari ini.
2: Masih tinggal jo itu box, Kasebia.
1: Oke.
2: DP lagu dulu.
1: Lagu apa?
2: Kalau rindu bilang rindu, Irna Cendani.
1: Irna Cendani, kalau rindu bilang rindu.
2: Karena rindu juga Pau Ica, spetor mbak kumpulan.
1: Oke, silakan.
2: Sehat, semangat terus. Yang kemarin ada Mbak Kirim dari Manado, dari Jambi, salam kenal juga. Nova senyap tidak dapat ingat DP nama. Dan Pak Yanis, selamat menempuh hidup baru karena minggu depan Ait akan melakukan pernikahan. Cepat pulang Pak Yanis. Oh Pak Bilgis mau marah sebentarnya nak mau potong pisang.
1: Cepat pulang.
2: Semua jauh ada Wau Nisa di sana, ada Mama Oporei, Papa Pandi, Papa Udo, Pak Udo. Nanti kita mau buat telepon. Ada Pak Bilgis. Ada Mama Wau di KB2, Mayo, Mentahi, Mama Dede, Papa Ungke, Agus, semua-semua jauh. Salam kompak selalu, Mama David. Jangan lupa nih tanggal 4, kompak selalu. Ada Bu DP lagu?
1: Ada, ini remix nih. Kalau rindu tinggal bilang rindu.
2: Asik sekali, karena memang Nova selalu rindu.
1: Oke, silakan. Baik, terima kasih buat Nova yang ada di Angge. Satu lagi penelpon di belakangnya akan Nova. Dan sebentar kita akan lanjut dengarkan tiga buah lagu.
3: Ayo kawan-kawan menyiram bersama. Ayo kawan-kawan bergoyang bersama.
1: Ya, sudah dengar Bung Prodangdut, halo.
4: Halo, Prodangdut.
1: Ya, waalaikumsalam dengan
4: Mama Di Afik, Mbak
1: Ica. Oke, apa kabar nih Mama Di Afik?
4: Kabar baik, sehat, Mbak Ica.
1: Alhamdulillah sehat, baik juga. Oke. Iya, betul. On the way tabut.
4: Iya.
1: Oke.
4: Mbak Ica di telagu, melepasmu.
1: Aduh, kenapa ini? Balas. Oh, lepas tali. Ada, oke.
4: Lanjut. Kirim semua barusan. Pertama-tama buat Mbak selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyakit.
1: Yang nyanyi siapa ini melepasmu?
4: Ika Nurjana.
1: Oke.
4: Lanjut, barusan ada Kak Nova, ada Mak Dede, Mak Wawu, Oma Aca, ada Ucup, ada Boy, Mama Atar, Mak Nadil sama Mak Faisan. Terus ada Mama Opo Rei, ada Bapak Pandi, Mak Iti, Mak Una, ada Kak Winda sama Pak Guntur, Mama Opa Ardi, Mama Opa Iswat, ada Mairona, ada Pak Tarmizi, ada Opa Dikit bersama Oma. Semoga sehat selalu Opa, torong baku dapat tanggal 4.
1: Oke.
4: Itu jauh Mak Isya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kita tandu lain telepon ya. Kita akan dengarkan kembali 3 lagu. Ada lagu dari Fosleki, Katakan Pada Orang Tuamu. Terus ada Manis-Manis Unti sama Nila Karisma Kemesraan. Selamat sore buat Ucup di Upel, Mawau Kolongan Babaru, dan juga Mama Faizan di Daripa. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah

Ya, peringatan sudah 32 menit lepas dari pukul 15, masih ada kurang lebih 28 menit ke depan untuk kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Silakan untuk Anda yang bergabung di line telepon kami di 0812-5503-8009.

0: Ya, selamat sore untuk Anda juga pendengar yang saat ini berada di tempat tugas dan kerja Anda masing-masing. Kami ucapkan juga selamat sore, tetap semangat ya untuk di hari ini. Dan saya masih berikan kesempatan lagi untuk Anda bergabung dalam program acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Dan untuk program acara Prodangdut, saya akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, kalau belum ada yang gabung, kita akan kembali dengarkan lagu. Tapi saya akan bacakan dulu ini. Ada yang bergabung lewat WhatsApp. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam buat Wawu yang lagi bertugas, semoga sukses sampai penyiaran. Ini dari Mama Atar di Tabu. Salam buat Mama Iti, Mama Ade Afik, Mama Ungke, Mama Opo Rey, Mama Opo Ardi, Papa Fandi Ucup, Papa Udo, Papa Boy Nisa, dan semua penggemar Pro Dangdut di mana saja berada. DP lagu Jangan Buang Air Gula. Oke, nanti diharikan sebentar. Di belakangnya Mama Atar, Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, goyang-goyang iyu.
0: Iya, dengan siapa? Di mana?
1: Bung Benijo di Manado.
0: Oke, Benijo Manado, silakan.
1: Lagu ini Jo. Emelinda Cinta Satu Malam.
0: Oke. Tunggu ya, okay. Saya putar, mau cari dulu.
1: Oke, pertama-tama yang lagi tugas ya, tetap semangat, kalau diberkati ya, salam untuk keluarga, salam sehat. Kita mau menyapa, ada Ayu di Maluku Tengah ya, salam sehat, Ibu Fatmawati di Manado, ada Bung Leman di Lampung, Cukuria Jakarta, Ibu Farida dari Palu, Ibu Natali di Toli-Toli, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Aman lagu?
0: Lagu dari siapa? Melinda ya?
1: Melinda, Cinta Satu Malam.
0: Tunggu saya cari dulu. Melinda, Cinta Satu Malam. Aduh, tidak ada ini lagunya.
1: Oh, kan ini Jo, dari Lewaldi, Tidak Semua Laki-Laki.
0: Oke, kalau itu ada.
1: Oke, makasih.
0: Terima kasih. Selamat sore buat Bung Benijo yang ada di Manado. Ya, satu lagi penelpon di belakangnya Bung Benijo di Manado. Dan sebentar kita akan dengarkan tiga lagu. Ada Dina Mariana, ABC, terus ada Ayu Ting Ting Jangan Ya Dek, sama Sarah Sefa dengan Istri Orang Bang. Baik, kalau boleh gabung kita langsung saja. Oke, sudah berdering. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah
0: kita. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya? Ini di Palu ya.
2: Halo, Wau Aziza.
0: Iya, dengan
2: dengan Mas Ria.
0: Oh, Mas Ria di Parigi. Parigi Mautong. Oke, Mas Ria, sebelum kirim-kirim saya mau tanya dulu ya. Ini kemarin kan kalau tidak salah ini terjadi gempa bumi ya, bermagnitudo 6,7.
2: Iya.
0: Iya, bagaimana nih ya? Kemarin yang dirasakan saat gempa tersebut.
2: Kalau di sini aman-aman saja, di Sulawesi ada gempa.
0: Iya, titik pusat gempanya itu di Palu.
2: Iya di Palu, tapi ke Sausu itu, Sausu.
0: Oh.
2: Parigi Mautong.
0: Kalau di Parigi Mautong kerasa gempanya ada?
2: Cuma sedikit.
0: Cuma sedikit ya. Berarti agak iya. Jauh ya, agak jauh.
2: Iya jauh.
0: Baik, tapi masih aman ya?
2: Aman.
0: Oke, okay. Alhamdulillah. Baik, silakan. Lanjut ini.
2: Masih bisa request lagu?
0: Masih boleh ini ya kira-kira.
2: Rano Karno.
0: Jodoh?
2: Cinta Terbusun.
0: Oke, baik.
2: Kirim buat semuanya.
0: Oke. Baik.
2: Dan buat Wow Ajiza nih.
0: Iya, betul Mas Ria.
2: Wow Ajiza, salam saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, amin.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ria di Parigi Motong. Baik, kita kembali dengarkan 3 lagu. Ada Dina Mariana ABC, Ayu Tinting Jangan Jadi Sama Sarah Sefa Istri Orang Ben. Selamat sore buat Embo dia Kembuala, Mama Pore di Malatabut dan juga Boy di Tabu. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Dek.

Ya, peringkat 52 menit terlepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita masih dalam program acara Prodangdut dan saya akan terima satu panel pun terakhir ya. Karena ini masih banyak lagu yang belum terputar. Ada 4 lagu yang tersisa. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, tinggal gabung aja ya dengan lagu yang sudah ada. Tersisa sini ada Victor Huta Barat, Leo Waldi, ada juga Kalau Rindu Bilang Rindu sama Ika Nurjana dengan Melepasmu.

Ya, pendengar, kembali lagi saya terima line telepon di 0812-5503809 untuk sesi yang terakhir kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 17 Juni 2026. Baik, kita akan dengarkan ya pendengar lagu yang terakhir ini. Ada Victor Hutabarat, Dodo Isidodo, ada Irma Cendani, Kalau Rindu Bila Rindu, Ika Nurjana, Melepasmu. Terus ada lagu yang diminta oleh Mama Atar ya, Jangan Buang Air Gula. Terus ada juga lagu Lewaldi, Tidak Semua Laki-Laki, sama Rano Karno, Cintaku Tergusur. Selamat sore buat Winda di Moronge, Nova di Angges, ada Mama Ade Afik di Tola Tabut, Mama Atar di Tabut, ada Bung Benicu di Manado, sama Mas Ria di Parigi Mouton. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 ya. Sesudah Pro Dangdut masih ada program acara kami lanjutan di tahunan sore ini. Selagi sama sore, salam Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Pro 1 RRI Tahunan. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Inilah nasib jadi orang yang tak punya titel. Lebih baik aku mundur daripada harus tempuh dengan dia yang punya titel, yang apel pun dengan roda empat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa?

Ya. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RR Tahuna, 49 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kali ini di Tahuna sore ini saya akan berikan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf bersama Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simajuntak. Pertemuan berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa Hambalan Bogor Rabu 17 Juni 2026. Agenda utama pertemuan membahas laporan pelaksanaan ibadah haji 2026. Pemerintah juga menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini. Berdasarkan pantauan rri.co.id di lokasi Menhaj tiba di sekitar pukul 14.27 waktu Indonesia Barat. 5 menit kemudian Wamenhaj menyusul memasuki area pertemuan. Keduanya menyapa awak media sebelum masuk ke lokasi pertemuan, namun mereka belum menjelaskan rinci agenda pembahasan bersama Presiden. Pastinya bahas soal haji, tapi kepastiannya nanti menunggu hasil pertemuan, nanti saja setelah rapat selesai, kata Irfan kepada wartawan. Dahnil mengatakan Presiden memberi perhatian besar terhadap penyelenggaraan haji, pemerintah ingin memastikan pelayanan jemaah terus ditingkatkan. Menurutnya Presiden ingin mendengar langsung hasil pelaksanaan haji 2006, berbagai evaluasi dan langkah perbaikan juga akan disampaikan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Baik, pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Era Manado untuk mengikuti Lintas Magota.
1: Siang di Aula Gradika, Jaya Sakti Kodam 13 Merdeka. Acara syukuran dihadiri langsung Pangdam 13 Merdeka, Mayjen Teni Mirsagus bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Leli Mirsagus, serta jajaran prajurit dan ASN Kodam 13 Merdeka. Mengusung tema Kodam 13 Merdeka bersama Rakyat Indonesia Maju, peringatan HUT kali ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Pangdam Mayjen Teni Mirsagus menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Kodam 13 Merdeka yang telah membawa satuan ini tetap kokoh hingga memasuki usia ke-68 tahun. Pangdam berharap berbagai kegiatan yang digelar Kodam 13 Merdeka yang didukung penuh Presiden Republik Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Darat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
2: Pertama, kami mengucapkan syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya sehingga sampai hari ini Kodam 13 Merdeka masih dipercaya masyarakat dan negara untuk mengawal yang pertahanan di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami mulai dari Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat atas kepercayaannya sehingga program-program membantu masyarakat di sekitar wilayah kami sangat dibantu dengan banyak program seperti jembatan, kemudian kegiatan Dondano, kegiatan di Talau, Pisangi dan lain sebagainya, termasuk pembinaan prajurit yang terbentuk 4 batalion TP, unit TP di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara.
1: Perayaan HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka berlangsung dengan penuh keakraban, diwarnai dengan pemotongan nasi tumpeng serta pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi. Suasana kemeriahan HUT Kodam makin terasa saat Pangdam dan Ketua Persit ikut membawakan sejumlah lagu. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
3: Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Akses layanan darah di Provinsi Gorontalo terus didorong agar lebih mudah dan cepat bagi masyarakat Gorontalo.
4: Pelayanan darah yang cepat, mudah, dan tanpa hambatan administrasi menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Akses layanan darah yang lancar menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kesehatan. PMI juga berupaya memastikan pelayanan darah dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Ketua Bidang Donor Darah PMI Provinsi Gorontalo, Laisyawati Ali, menyampaikan bahwa PMI melayani kebutuhan darah tanpa mengenal batas wilayah.
5: UTD Kota Gorontalo itu bekerja sama dengan 11 rumah sakit. Kemudian bagaimana ketika pasien di rumah sakit Dunda misalkan membutuhkan darah? Kenapa harus pendonor yang ke sana? Memang ini sebenarnya ranah administrasi. Yang pada hakikatnya yang ingin saya tegaskan adalah PMI itu tidak punya wilayah. Mereka itu seluruh mencakup seluruh wilayah Indonesia. Orang butuh darah dimanapun itu harus dilayani karena keselamatan itu yang paling utama. Akan tetapi ada beberapa kaitan dengan administrasi, karena yang perlu kami jelaskan bahwa sebenarnya darah ini gratis, tetapi kantong darah ini tetap dibeli gitu. Jadi satu kantong darah itu punya nilai. Darah itu bukan hanya diambil kemudian disalurkan, tetapi darah ini diperiksa kemudian dan lain sebagainya.
4: Meski demikian masih terdapat kendala administratif yang dirasakan masyarakat saat mengakses layanan darah di beberapa rumah sakit Gorontalo. Ketua Komunitas Kodrat Haris Malik menyampaikan harapannya agar kerjasama antar rumah sakit dan UTD PMI Gorontalo dapat diperluas untuk mempermudah pelayanan darah bagi pasien.
6: Terkait dengan birokrasi, saya berharap semua

0: Tahuna dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 mengutamakan domisili.
2: Penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 diatur dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Samping itu juga dikuatkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 118 tahun 2026 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yuli Manangkalangi, diwawancarai RRI Rabu 10 Juni 2026 mengatakan, untuk penerimaan murid baru tahun ini tidak ada perubahan cukup besar. Alasannya karena jalurnya masih sama, yaitu jalur domisili, prestasi, mutasi orang tua, dan afirmasi. Namun yang agak berbeda dari tahun sebelumnya, untuk sistem penerimaan murid baru tahun ini lebih diprioritaskan untuk jalur domisili.
3: Jadi penerimaan murid baru ini diprioritaskan dulu jalur domisili. Jangan dulu menerima jalur yang lain. Jadi sepanjang kuota untuk jalur domisili itu masih tersedia, kepala sekolah tidak diperkenankan membuka misalnya jalur prestasi, jalur mutasi, dan lain-lain.
2: Lanjut dikatakannya, berdasarkan petunjuk teknis Bupati sangat jelas terkait penerimaan murid baru mengatur jumlah rombongan belajar dan domisili. Dan hal ini sudah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan Sangihe secara berjenjang mulai dari TK, SD, dan SMP. Alexander Lenggade melaporkan.
1: Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Harga sejumlah daging di pasar Melongwane mengalami kenaikan. Daging yang naik diantaranya daging ayam.
4: Harga sejumlah komoditas pangan mulai mengalami perubahan tren kenaikan di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Harga daging yang naik diantaranya daging ayam broiler. Daging ayam broiler naik dari sebelumnya Rp50.000 per ekor menjadi Rp55.000 per ekor. Usi Penny, salah satu pedagang, menyebutkan kenaikan daging ayam terjadi karena harga daging yang dari Manado juga ikut mengalami kenaikan.
5: Harga ayam satu ekor 1.155, mbak 110 dengan 100.
6: Kalau ayam naik atau turun ini?
5: Naik.
6: Atau
5: naik.
6: Biasa berapa dia?
5: Biasa penjualan 50.
4: Meski demikian, pedagang menyebutkan minat masyarakat membeli daging ayam masih cukup baik. Hanya saja sebagian pembeli mulai menyisihkan jumlah belanja atau mengurangi porsi pembelian. Dari biasanya per ekor, sekarang lebih memilih eceran atau setengah kilogram. Sementara daging lain seperti daging B2 masih stabil di Rp100 hingga Rp110.000 per kilogram. Daging sapi berada di Rp140.000 per kilogramnya. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pergerakan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini Rabu 17 Juni 2026. Saya Ikedar Solomo Muaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 15 menit terlepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar, kali ini saya akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda satu buah adlibs.

Dengan hormat, kami mengajak adik-adik lulusan SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Kepulauan Sangihe saatnya menentukan masa depanmu bersama SMP-SMA Advent Tahuna melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2006-2027. Persyaratan pendaftaran, Alkitab, surat keterangan lulus SKL 1 lembar, fotokopi ijazah SD legalisir 1 lembar, fotokopi ijazah SMP legalisir 1 lembar, fotokopi kartu keluarga KK 4 lembar, fotokopi akte kelahiran 4 lembar, pas foto 3x4 4 lembar, fotokopi kartu Indonesia Pintar jika ada 1 lembar. Untuk ekstrakurikuler, ada Pathfinder, Pramuka, Ibadah OSIS, Choir, Voli, Futsal, Badminton, Basket, Orkes, dan Drum Band. Untuk spesial program, ada Character Building, Educare Group, English Day, dan Prayer Culture. Sedangkan untuk fasilitas sekolah, ada ruang kelas, ruang kantor, laboratorium IPA, laboratorium komputer, gedung aula, lapangan olahraga multiguna, asrama siswa, dining room, kantin, internet, antar jemput siswa. SMP-SMA Advent Tahuna telah dilengkapi dengan asrama sehingga setiap anak dari umat Tuhan menikmati pendidikan tanpa halangan, tempat tinggal dan kendala biaya bagi yang tidak mampu. Dengan berbagai nilai-nilai baik yang dibiasakan di lingkungan asrama untuk melatih peserta didik menjadi mandiri, keterampilan sosial dan berbagai kegiatan rohani. Pendaftaran dibuka mulai Senin 8 Juni sampai dengan 10 Juli 2026. SMP-SMA Advent Tahuna berlokasi di Kelurahan Mahena, Kecamatan Tahuna. Informasi lebih lanjut hubungi Delvi Soud 0821-9563-6030, Novalin Sarindi 0822-9191-2546.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 dan di tahun yang sore ini. Saya akan hadirkan beberapa informasi kepada dengar Anda ya, sambil menunggu atau menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan kami informasikan untuk azan maghrib hari ini pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk informasi kita di tahun yang sore ini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendorong Forum Komunikasi Kebijakan memperkuat kolaborasi antar instansi guna menghasilkan kebijakan implementatif berdampak. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah nasional. Kelemahan kita selama ini ego sektoral di antara kita cukup tinggi, hasil kajian yang dihasilkan mungkin bagus, tetapi terkadang implementasinya tidak pernah dilaksanakan, kata Supratman Andi Aktas. Saat memberikan sambutan dalam kick-off meeting Forum Komunikasi Kebijakan di Jakarta Rabu 17 Juni 2006. Supratman menilai banyak penelitian perguruan tinggi masih berhenti pada pembahasan teoritis tanpa penerapan nyata bagi masyarakat. Menurutnya skripsi, tesis, dan disertai sering menghasilkan gagasan baik namun belum diimplementasikan dalam kebijakan publik. Akhirnya yang kita dapatkan hanyalah tulisan-tulisan yang indah yang dipublikasikan tetapi implementasinya tidak pernah terjadi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: enak nih rumahnya di tepi sungai. Pasti sejuk kan?
1: Iya dong, selain sejuk, jadi ada tempat pembuangan sampah dekat rumah.
0: Gimana?
1: Kan bisa buang sampah di sungai. Aku tahu kok kamu bakal ceramahin aku. Tapi tenang aja, sampahku sehari gak banyak kok. Paling satu tas kresek doang. Gak ngaruh kali untuk sungai sebesar ini.
0: Sehari satu tas kresek doang? Berarti seminggu ada 7 tas kresek. Terus misalnya nih, yang tinggal di daerah aliran sungai itu ada 7 orang kayak kamu. Berarti seminggu itu ada puluhan tas kresek. Kalikan sebulan, sudah ada ratusan tas kresek tahu.
1: Iya deh, iya. Mulai besok aku bakal buang sampah di tempat yang seharusnya. Nggak akan kubuang di sungai lagi. Janji.
0: Membuang sampah di sungai bisa menyebabkan sungai menjadi kotor, merusak ekosistem yang ada di dalam sungai, serta pendangkalan akibat penumpukan sampah yang akan membuat volume tampungan air sungai berkurang sehingga berakibat banjir. Stop buang sampah di sungai.

Baik, pendengar, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir ke ruang dengar Anda, dan sebentar kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan untuk azan maghrib hari ini dikumandangkan tepat pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mengapresiasi capaian kinerja Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI yang menilai perangkat desa berperan penting mendukung pembangunan nasional. Yandri mengatakan posisi perangkat desa sangat strategis dalam pemerintahan. Mereka menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat di desa. Kami sangat merasakan peran PPDI dalam membantu program pemerintah. Presiden memiliki banyak program yang memerlukan kebersamaan seluruh pihak. Ia meminta PPDI mendukung berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah pelaksanaan koperasi desa Merah Putih. Mendes juga mendorong PPDI mewujudkan asa cita keenam Presiden. Fokusnya adalah membangun Indonesia mulai dari desa dan wilayah bawah. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Kamu lagi ngapain sama daun sebanyak itu?
1: Ini lagi coba bikin konfeti buat acara ulang tahun nanti.
0: Emang boleh sehemat itu?
1: Ya boleh lah. Ini tuh bukan cuma buat berhemat tahu, tapi lebih ramah lingkungan.
0: Iya, aku paham sih. Tapi kan ribet, Shay. Coba kamu beli yang siap pakai. Pasti nggak perlu seribet ini buat konfetinya.
1: Kan kita semua punya cara masing-masing buat menjaga lingkungan kita. Kamu tahu nggak? Konfeti yang biasa kita beli di toko itu terbuat dari PVC dan plastik lainnya. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Konfeti tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga merugikan satwa liar karena hewan bisa jadi tertarik pada kilauan yang keluar dari potongan plastik dan memakannya. Limbah ini juga dapat berakhir di sungai dan lautan, sehingga membahayakan ikan dan kehidupan laut lainnya.
0: Wah, besar juga ya dampaknya pada lingkungan.
1: Nah, makanya kita wajib cari alternatif buat konfeti yang lebih ramah lingkungan.
0: Sini deh, aku bantu buat konfetinya.
1: Nah, gitu dong, dari tadi kek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kita akan nanti dikumandangkan azan maghrib tepat pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah.

ذلك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, selepas azan maghrib saya akan hadirkan kerundingan Anda dengan satu lagu nuansa musik islami. Dan dengan informasi dengan lagu nuansa musik islami ini, sekaligus juga saya Azizamun pamit dari kerundingan Anda. Dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya di Tahuna sore hingga malam nanti Anda akan teman bersama dengan Sumiati Mabogo.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, pendengar Repro 1 Tahuna. Volume itu sudah lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saya Sumiati Maboko Umi hadir kembali di kesempatan siar hari ini menemani semuanya pendengar dengan berbagai kegiatan yang akan dilakukan di hari ini. Saya hadir hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita dalam kebersamaan untuk Tahuna sore ini.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

Pendengar RRI Pro 1 Tahuna, Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi mengatakan pemerintah masih mencermati dampak kenaikan harga Pertamax terhadap tarif transportasi umum. Menurutnya evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh kenaikan harga bahan bakar terhadap operator transportasi. Nah, dia menyebutkan bahwa transportasi umum yang berpotensi terdampak antara lain layanan taksi yang menggunakan Pertamax sebagai bahan bakar. Namun pemerintah masih akan mengkaji lebih lanjut besaran tanpak dampak yang mungkin dirasakan pelaku transportasi tersebut. Nah, pemerintah berharap dampak kenaikan harga tidak memberikan beban yang terlalu berat dan besar, terlalu besar bagi masyarakat. Informasi ini pendengar Anda bisa akses dan baca lengkapnya di rri.co.id. Thank you.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pihak terkait pelaksanaan ibadah haji 2026. Ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menyebut bahwa pemanggilan ini merupakan permintaan dari Komisi 8 DPR RI, di mana dalam hal pertemuan Presiden Prabowo dengan pihak terkait untuk melaporkan hasil temuan ibadah haji 2026. Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh dan Hil Anzar Simanjuntak. Pihaknya akan menyampaikan sejumlah laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 2026. Setidaknya, ia menuturkan ada 20 poin yang akan dijadikan bahan laporannya kepada Presiden Prabowo. Nantinya akan dijadikan bahan perbaikan pelaksanaan ibadah haji ke depannya. Wamen Haji Daniel juga menyebut bahwa laporan perbaikan pelaksanaan ibadah haji ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Nah, Kepala Negara menginginkan adanya pelaksanaan ibadah haji yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Baik, pendengar RI Pro 1, setelah itu, setelah ini pukul 19 kita akan bersama mengikuti drama radio.

Ini berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui HP.

0: Rudy. Dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
2: Ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
3: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
2: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Dik.
3: Justru sekarang sekolahnya kehidupan. Namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple. Biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Gading, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut.

0: Alhamdulillah, ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
1: Lihat kan Bu, kalau mau belajar, hasilnya pasti kerasa banget.
2: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
3: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
1: Nah, itu baru Rudy versi 2.0.
0: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
2: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
3: Berarti mulai sekarang
1: kurangin rebahan,
0: perbanyak keterampilan,
2: dan jangan takut belajar hal baru.

nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

0: you're free, you have the freedom to make your choice, whatever it is, and you have the power to do it. You don't have to stay in the situation where you think you can move on to something that fulfills you even more.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Informasi bersumber dari rri.co.id. Portugal akan menghadapi Kongo pada laga grup K Piala Dunia 2026, pertandingan berlangsung di Stadion Houston Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Portugal datang dengan status unggulan pada pertandingan ini. Tim ini tampil meyakinkan sepanjang kualifikasi dan laga uji coba. Sementara itu, Kongo kembali tampil di Piala Dunia. Mereka menjalani penampilan perdana sejak edisi 1974. Jurnalis olahraga senior dari Josiat menilai Portugal lebih diunggulkan. Kekuatan skuad dan peringkat FIFA menjadi faktor utama. Menurutnya, pengaruh Cristiano Ronaldo masih sangat besar bagi Portugal. Sang kapten tetap menjadi sosok penting dalam permainan tim. Portugal juga memiliki kekuatan merata di berbagai lini. Nuno Mendes dan Diogo Costa dinilai mampu menjadi pembeda. Meski demikian, Portugal diminta tidak meremehkan Kongo. Tim Afrika itu memiliki kualitas yang dapat menyulitkan lawan. Dan Darjo memprediksi pertandingan berlangsung ketat dan menarik, namun Portugal tetap lebih difavoritkan meraih 3 poin pertama.

35 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi bersumber dari rri.co.id. Pendengar TVRI mempermudah akses materi cuplikan pertandingan atau highlight Piala Dunia 2026 bagi media yang telah terverifikasi melalui TVRI. Kini dapat mengunduh highlight pertandingan secara daring melalui tontonan Google Drive. Pembaruan ini merupakan bagian dari penyempurnaan panduan akses media yang telah disosialisasikan kepada media pada awal pekan ini. Koordinator Media Center TVRI Eski Suyanto mengatakan, dengan ini media memiliki alternatif tambahan untuk memperoleh highlight pertandingan. Adapun pendistribusian tautan Google Drive mulai diterapkan pada 17 Juni 2006 dan dapat dimanfaatkan oleh media yang telah terdaftar. TVRI mengingatkan, materi highlight yang didistribusikan hanya dapat digunakan untuk kebutuhan pemberitaan sesuai ketentuan dalam panduan akses media. Lebih lengkapnya informasi ini, pendengar Anda bisa baca dan akses di rri.co.id.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: merupakan lagu Piala Dunia yang paling ikonik sepanjang sejarah. Lagu yang dibawakan Shakira ini melekat kuat dalam ingatan penggemar sepak bola dunia yang dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Lagu ini meraih popularitas global, perpaduan musik pop dan nuansa Afrika membuatnya tetap digemari hingga sekarang. Kemudian ada La Copa de la Vida. Ini soundtrack ikonik yang melekat dengan kemeriahan Piala Dunia pada tahun 1998 di Perancis. Lagu dibawakan Ricky Martin, sukses meraih popularitas di berbagai negara. Yang nama Latin yang energik membuat lagu ini tetap digemari hingga sekarang dan tidak hanya di stadion. Lagu ini juga sering diputar dalam berbagai perayaan. Kemudian ada Waving Flag, salah satu lagu yang paling identik dengan suasana Piala Dunia di tahun 2010. Lagu karya Kenan masih didengar oleh penggemar sepak bola hingga sekarang. Meski bukan soundtrack resmi FIFA, lagu ini juga meraih popularitas besar secara global. Global, lirik inspiratif dan musik energinya sukses membangkitkan semangat para pendengarnya. Nah, pendengar, kemudian ada Un Estate Italiana, kerap disebut sebagai salah satu lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Dibawakan Eduardo Benato dan Gian Nannini untuk Piala Dunia 1990. Nuansa megah dan emosional membuat lagu ini tetap dikenang hingga kini, karya yang diproduksi Giorgio Moroder. Simbol romantisme sepak bola era 90-an. We Are One, lagu resmi Piala Dunia 2014 yang digelar di Brazil. Lagu dibawakan Pitbull, Jennifer Lopez dan Claudia Leitte dalam kolaborasi internasional. Irama khas Amerika Latin menghadirkan suasana meriah yang identik dengan pesta sepak bola. Liriknya mengangkat tema persatuan dan kebersamaan antar bangsa selama turnamen berlangsung. Dan yang terakhir, pendengar, Live It Up menjadi lagu resmi Piala Dunia di tahun 2018 berlangsung di Rusia. Lagu yang dibawakan Nicky Jam bersama Will Smith dan era Estrevi. Perpaduan musik pop, dance, latin membuat lagu ini mudah dinikmati. Soundtrack tersebut juga mewarnai kemeriahan turnamen sepak bola terbesar dunia. Dan pendengar, lagu-lagu ini tidak hanya menjadi pengiring turnamen, tapi juga bagian dari sejarah Piala Dunia. Melodi dan semangatnya masih kenang penggemar sepak bola di berbagai belahan dunia.
1: Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 19...

poin di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

Oke, pendengar, kita tinggal Ricky Martin dengan La Copa di La Vida, dan kita jalan bersama pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastructure. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3K. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama RRI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggarannya PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027 yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era polarisasi. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga siaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri

0: ya Pak, industri kreatif. Nah, tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudhasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
2: Jakarta sedang bergerak dari Capital City menjadi Global Business City. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
1: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
4: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992.820.620.000 rupiah kepada PT Tebo Indah.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raimu Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu Sinbiniaga sehingga tidak dapat dicairkan.
6: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
7: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya yaitu di bank CIMB Niaga.
5: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
8: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raimond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam

0: sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
2: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah, hidup. 3 juta masih boleh nggak pilih? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
1: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
3: Dan ketika kita berbelanja apa, tadi kan F&B ya, ini kita dapat iklan ini, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000, yang tadi aku bilang tentang cimol atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
1: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
6: Iya. Pak, ini bersama Iya.
7: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
6: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan apa nikmatnya orang ibadah itu jadi sangat apa kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
5: Dan pendengar, hari ini sejumlah jamaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antara adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jamaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, terus lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jamaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
8: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jamaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juli 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jamaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
9: Halo, saya Awang.
8: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
9: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
8: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
9: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
8: Terima kasih Mas Awang.
9: Ya, sama-sama.
8: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali, dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon membadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Koka dan beberapa ruas jalan utama di Kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi, membuat euforia Piala Dunia di Kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Henry Teorisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Sumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta, fans Argentina, dan istri Beta,
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda, fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di Kota Ambon, tapi juga di Kota Masohi, Maluku Tengah, dan Kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman Wakil Bupati dan melakukan konvoi.

Euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup

Baik, pendengar RRI Programa Satu Tahuna, di saat ini kita akan bersama dalam mimbar agama Kristen di edisi siar hari ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan satu persembahan Kidung Rohani di malam hari ini.

0: Baik, pada Rumah Kristiani, saatnya kami mengajak Anda mengikuti Mimbar Agama Kristen di malam hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Boyke Dewop STH dengan topik Ketika Manusia Menutupi Luka di Hadapan Tuhan.
1: Ya, puji Tuhan, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Senang sekali saya bisa kembali hadir di ruang dengar kita untuk dalam program Mimbar Agama Kristen di edisi hari ini. Rabu, ya, tanggal 17 Juni 2026. Puji Tuhan, yang saya percaya hidup kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita jalani hari-hari, Tuhanlah yang selalu yang ada untuk kita, yang menolong kita. Dan karena itu saya yakin dengan setiap dari kita juga memiliki hati yang selalu yang mengucap syukur kepada Tuhan. Dan di saat ini, biar di waktu yang kita dapat bersama, kita boleh nikmati saat untuk dengan Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan, dan biar menjadi bagian dari hati kita juga dalam bersyukur dengan hidup kita ada, sebagaimana kita ada sampai untuk dalam di saat ini, yang dengannya karenanya kita sangat ingin untuk di menikmati waktu dengan Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu sudah berada saat ini. Ada yang mungkin mendengar kami langsung lewat radio, dan ada mungkin yang sedang mengikuti kami lewat media sosial dan di live. Dan saya senang juga untuk kita bisa dapat bersama, dan saya percaya ini kan tetap jadi waktu untuk kita boleh nikmati dalam di memberkati kita. Saya yakin dengan kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Dari tempat ini kami membagi, memberitakan firman Tuhan dan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya percaya dengan sesuatu pasti akan tetap terjadi di hidup Bapak Ibu Saudara di manapun Bapak Ibu Saudara berada. Ya. Dan tapi sebelumnya saya mau kita terlebih dahulu berdoa sebelum kemudian saya akan membagi bagian firman Tuhan yang sudah saya siapkan sekali lagi dengan topik untuk saat ini. Ketika manusia menutupi luka di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi terlebih dahulu kita berdoa. Dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk di saat ini kami boleh punya waktu kembali bersama untuk di mengikuti pemberitaan benaran firman Tuhan dari tempat ini. Dan terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang senantiasa selalu ada untuk kami. Kami jalani hari Tuhan juga yang menolong kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan Bapa, biarlah kami terus tetap dibawa untuk di mengalami Engkau lewat kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu, biarlah firman kami dengar adalah yang akan berbicara untuk kami secara pribadi dimanapun kami semua umat Tuhan ada. Dan kami doa biarlah yang memberkati setiap kami yang mendengar, celikkan mata rohani kami, terangi hati pikiran kami, buat kami benar-benar mengerti setiap kebenaran firman Tuhan dan mendapatkan sesuatu dari Tuhan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit lewat kebenaran-Mu, kuatkan yang lemah lewat firman Tuhan yang diberitakan dari tempat ini dan yang didengar, dan tolong mereka dalam masalah kesulitan, bangkitkan, kuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, saya menyiapkan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 7 untuk kita di saat ini dalam program Mimbar Agama Kristen di edisi sekali lagi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Kejadian pasal 3 ayat 7, dan saya akan baca firman Tuhan ini untuk kita semua. Kejadian pasal 3 ayat 7. Ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Puji Tuhan. Saya percaya kita sudah sering kali juga mengikuti pasti cerita firman Tuhan ini bagaimana manusia yang pada waktu kejatuhannya di Taman Eden. Ya, dan saya terlalu yakin juga tidak ada dari kita yang dalam hal ini belum ketemu dengan ayat ini, tidak membaca ayat ini. Yang saya tahu bahwa pasti kita sudah sering membaca ayat ini, kita sudah menemukan lama bagian ayat firman Tuhan ini berbicara tentang manusia yang jatuh dalam dosa. Ya, dan apa yang terjadi kemudian pada saat itu ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan saya mau kita melihat kembali bagian firman Tuhan ini dengan untuk di kita mau menemukan satu perenungan di mana bahwa dari di apa yang ada dalam ayat firman Tuhan ini menunjukkan hidup manusia dalam keadaannya juga untuk yang disampai pada saat ini. Ya, bagaimana manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya. Seperti Adam dan Hawa. Yang terjadi adalah bahwa Alkitab mengatakan mata mereka terbuka dan kemudian mereka tahu bahwa mereka telanjang. Apa yang mereka lakukan selanjutnya adalah yang dikatakan oleh firman Tuhan, mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Itu menutupi keadaan ketelanjangan mereka pada saat itu. Yang dalam artian bahwa di hal ini, di sini yang sebetulnya tampak banyak kita sadar juga mungkin saudara kita dan banyak dari kita, sudah orang-orang sekitar kita, sudah kemudian menutup-nutupi, menyembunyikan hal yang sebenarnya apa yang dah yang jadi persoalan dalam kehidupan kita. Dan tapi saya ingin membawa kita untuk dalam waktu yang singkat mau melihat bagian firman Tuhan ini dengan untuk menemukan pelajaran penting itu bagi kita, saudara, dengan dari hal ini bagaimana kita selanjutnya akan tetap dalam pada keadaan kita akan tetap terus bawa hidup kita untuk dalam Tuhan, mempercayakan terus hidup kita kepada Tuhan dengan apapun yang terjadi kita di saat-saat ini, apapun yang kita alami, bagaimana ceritanya kemudian jadinya sepertinya hidup kita dalam hubungannya dengan Tuhan saat ini lewat firman Tuhan ini, semua kita nemukan satu kebenaran untuk yang bagaimana kita padanya ya tetap kan terus bawa hidup kita kepada Tuhan, tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena yang saya yakini mani ya percaya saudara bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita tahu apa yang kemudian yang menjadi respon, reaksi daripada Tuhan melihat manusia dengan bagaimana ketika mereka pada saat itu jatuh dalam dosa dan kemudian apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan ketika pada saat itu Tuhan mendatangi mereka di Taman Eden. Saya percaya dengan kita tetap memiliki Tuhan dengan hatinya yang sama, yang tidak pernah berubah. Saya percaya. Kita memiliki Tuhan tetap dengan perhatian yang sama kepada manusia. Dari sejak pada waktu manusia pertama sampai pada kita ada saat ini. Dan karena itu saya mau kita juga, saudara, dari firman Tuhan ini menemukan bagian yang dimana untuk dalam pada di hidup kita, bahwa kita tidak kehilangan perhatian kasih yang daripada Allah itu sendiri untuk kita di dalam kehidupan kita. Lepas dari sekali lagi apa keadaan kita alami saat ini, apa persoalan masalah kita saat ini, apa hal yang terjadi dalam hubungan yang kita dengan Tuhan saat ini. Karena yang lebih penting adalah pada akhirnya bukan dengan melihat sedang apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saat ini menjadi begitu tidak baik. Tapi yang pada akhirnya adalah yang kita kemudian, saudara, tetap dalam memelihat kepada Tuhan. Tetap dalam kemudian mau berserah kepada Tuhan, mengangkat tangan tetap pada akhirnya membawa hidup untuk kepada Tuhan. Nah, saya akan berbicara 5 hal di sini dari topik yang ada yang saya siapkan dengan dari firman Tuhan yang ada ini yang kita sudah baca, yang saya bagi sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa dosa membuat manusia merasa malu. Ya. Kejadian 2 ayat 25 ayat sebelumnya. Di sana ada firman Tuhan berkata seperti ini, mereka keduanya telanjang, manusia dan istri itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini adalah cerita pada saat pada waktu mereka belum mengalami keadaan di titik apa yang kita baca dalam firman Tuhan, di mana mereka jatuh dalam dosa dan mereka mengetahui melihat hidup mereka yang telanjang, saudara, dan sehingga mereka sekali lagi menyemat daun pohon ara untuk menutupi cawat. Ya. manusia, saudara, sekali lagi, jadi merasa melihat hidup dia dalam keadaan di hadapan Tuhan. Betapa begitu sangat memalukan, betapa begitu sangat memprihatinkan. Yang karena pada keadaan ketika sedang manusia jatuh dalam dosa. Ya. Yang saya mau katakan di sini adalah bahwa kita melihat bagian ayat firman Tuhan ini sebagai yang kemudian menunjukkan keadaan manusia, saudara. Kita di hadapan Tuhan, kalau tidak dalam keadaan bahwa kita berdosa, kita seperti tidak merasa malu, saudara. Kita kalau melihat gereja Tuhan sekarang, kira-kira saya bisa membayangkan seperti ini, melihat adanya semangat, adanya sukacita, adanya gairah untuk dalam mencari Tuhan dan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tapi, saudara, kita melihat ketika manusia jatuh dalam dosa, ceritanya berubah dengan apa yang ada di hatinya, di pikirannya, dan melihat hidup dia untuk hubungannya dengan Tuhan. Kemudian saya mau katakan Roma 6 ayat 23 berkata sebab upah dosa adalah maut. Memang ini jadi masalah. Sudah. Kita melihat bahwa dosa membawa akibat yang merusak hubungan manusia dengan Allah. Yesaya 59, kalau saya bisa mau berbicara mengangkat beberapa ayat untuk disampaikan, untuk dibagikan, untuk biar menjadi penguatan kita untuk melihat bagian-bagian ini supaya lebih masuk kepada kita, saudara. Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ya, karena saya ingin membagi dengan singkat saja, karena juga dengan waktu yang ada, tapi saya berharap sudah menemukan kebenarannya dengan apa yang sedang saya sampaikan. Yang saya mau katakan pertama di sini adalah bahwa belajar dari Adam dan Hawa, rasa malu yang dialami Adam dan Hawa adalah akibat langsung dari dosa yang merusak hubungan mereka dengan Tuhan. Ini yang kedua yang saya mau katakan, saya ingin bagikan kepada kita adalah bahwa manusia cenderung menutupi masalahnya sendiri. Kalau kita melihat yang dikatakan dalam firman Tuhan kita baca ini di Kejadian pasal 3 ayat 7 ini, di sana sekali lagi saya mengulangi untuk berapa kali, lalu mereka, kata firman Tuhan, menyemat daun pohon arah dan membuat cawat. Daun arah ini adalah menjadi simbol usaha manusia menutupi kesalahan dengan kekuatannya sendiri. Sudah. Ya. Amsal 28 ayat 13 berkata seperti ini. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya akan dan meninggalkannya akan disayangi. Yeremia 17 ayat 9 berkata seperti ini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Artinya yang saya mau katakan kepada kita dari bagian firman Tuhan ini adalah bahwa manusia sering berusaha untuk menutupi dosa, luka, dan kegagalannya. Tetapi Tuhan menghendaki pengakuan dan pertobatan. Saya katakan sekali lagi bahwa Tuhan akan tetap dengan lebih ingin untuk menunjukkan. Dia tetap dengan hatinya dan kasihnya dan cintanya yang sama untuk kepada kita. Karena itu, bagaimana kita dengan kita sekarang, saudara? Kita tetap yang mau membawa hidup kita kepada Tuhan dan mempercayakan kita, hidup kita kepada Tuhan. Karena inilah yang Tuhan mau dari kita, saudara. Adalah kita yang tidak mau memutuskan hubungan kita dengan Tuhan dengan apa yang terjadi hari ini dalam hidupmu. Yang ketiga yang saya mau katakan di sini adalah tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ini penting untuk kita ingat lagi juga. Mazmur 139 ayat 1 sampai 2. Saya mau katakan firman Tuhan ini kepada kita. Di sana dikatakan bahwa Tuhan, Engkau menyelidiki, kata firman Tuhan, dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Ibrani 4 ayat 13 saya kasih ayat sudah untuk menguatkan kita untuk melihat hal-hal ini untuk di hidup kita di hadapan Tuhan, sudah dalam hari-hari kita, untuk dalam perjalanan kita, sudah seperti apa kita, saudara, di hadapan Tuhan. Ibrani 4:13 berkata seperti ini, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Kalau Amsal 15 ayat 3, di sana firman Tuhan berkata bahwa mata Tuhan itu ada di segala tempat mengawasi orang yang jahat dan yang baik. Banyak ayat firman Tuhan yang lain lagi yang bisa kita lihat temukan untuk di saudara, bahwa tidak ada yang mau menutupi kita dari pandangan Tuhan. Tidak ada tempat yang bisa membuat kita tersembunyi dari hadapan Tuhan. Karena itu, saya mau katakan juga ini kepada kita. Dari di hal ini, sudah di bagian poin yang saya sampaikan ini kepada kita, bahwa kita mungkin dapat menyembunyikan sesuatu dari manusia, tetapi tidak pernah dari Tuhan. Karena itu sekali lagi, semua kita mau lihat dari hal ini, sedang kita akan selalu ada dalam pada kesadaran untuk dimelihat hidup dalam hari-hari. Setiap detik bahkan sebetulnya kita berjalan di depannya Tuhan dengan tidak ada hal yang bisa menutupi Tuhan itu, tidak dapat memantau melihat hidup saya dan saudara. Yang keempat yang saya ingin bagi kepada kita di sini adalah bahwa Tuhan datang mencari bukan menghakimi semata. Nah, ini baik penting juga untuk kita lihat dari di hal ini, saudara. Kejadian 3:9 setelah dari pasal ayat 7 yang kita baca tadi, di sana firman Tuhan berbicara tentang Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Luar biasa. Saudara, inilah yang kemudian sebetulnya yang kita harus lihat dari Tuhan di hidup kita sampai di saat ini. Dan sampai kapanpun kita akan melihat ini dari Tuhan. Bahwa karena dia adalah yang selalu peduli, prihatin dengan kita. Dia adalah pribadi yang tidak mau kehilangan kita. Dia adalah pribadi yang karena terus untuk dengan di mengasihi kita. Dia adalah pribadi yang melihat kita juga adalah manusia dalam banyak keterbatasan. Dia adalah pribadi, saudara, yang mau tidak ingin kehilangan kita darinya, saudara. Dia adalah Tuhan yang atas kita, yang mau tetap ingin untuk membuat kita yang selalu ada di hadapannya sebagai yang dikasihi, sebagai yang dilindungi, dan sebagai yang selalu akan ditemani, sebagai yang selalu akan juga akan dengan pasti ditolong, dibela. Dan satu yang saya percaya, Tuhan sangat ingin untuk membawa kita jalani hari dalam hari-hari kita, di mana dan dia adalah yang tetap menjadi yang pemberkat atas hidup kita, pemberi berkat atas hidup kita. Pertanyaannya, ini bukan karena Tuhan tidak tahu keberadaan Adam. Ini jadi catatan saya untuk melihat ayat ini. Tetapi karena Tuhan sedang mengundangnya untuk kembali kepadanya. Artinya lagi bahwa apa yang kita mau lihat dari di firman Tuhan ini adalah bahwa karena Tuhan sekali lagi tidak mau kehilangan Adam dan Hawa dengan apa yang terjadi pada saat itu. Lukas pasal 19 ayat 10 ada firman Tuhan berkata seperti ini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Luar biasa. Ini yang kita tahu dengan hidup kita yang ada, saudara, sampai di pada saat ini adalah bahwa saudara, Tuhan yang terus ingin untuk memiliki kita dan membawa kita menjalani hari-hari dalam kasihnya, dalam cintanya. Karena itu Tuhan tidak mau ada yang karena memisahkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita dari Tuhan. Dia tidak mau gagal dengan apa yang jadi kita lihat gagal dalam hidup kita dari yang karena apa yang kita lakukan. Yeskiel 34 ayat 16 berkata seperti ini, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Luar biasa. Sedang dari bagian ini yang saya mau katakan juga adalah bahwa menjadi pesan penting. Karakter Allah adalah mencari, memanggil, dan memulihkan orang yang menjauh dari kehidupannya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Yang kelima, yang terakhir yang saya mau katakan kepada kita adalah bahwa pemulihan dimulai saat kita jujur kepada Tuhan. Saya kasih ayat-ayat untuk kita lihat, saudara, itu di menguatkan hal ini. 1 Yohanes 1 ayat 19 berkata, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Saya seringkali mengatakan seperti ini. Ada dosa yang diampuni, ada dosa yang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni, dosa yang diampuni, dosa yang diakui. Dosa yang tidak diampuni, dosa yang tidak diakui. Nah. Sedang mari kita memulihkan hidup kita dengan kita mau berbicara terbuka di hadapan Tuhan dengan keadaan hidup kita. Mazmur 32 ayat 5 berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan Daud. Yang itulah kenapa kemudian padanya dia tetap menjadi pribadi yang tidak pernah berubah, ada di hati Tuhan sebagai yang dikasih oleh Tuhan. Karena Daud juga sama Tuhan, dia apa adanya. Dan inilah yang menarik, membuat dia tetap dimiliki oleh Tuhan dan dikasih oleh Tuhan. Dan diberkati oleh Tuhan hidupnya dan keturunannya. Mazmur 51 19, saya kasih ayat firman Tuhan ini juga, sudah. Di sana dikatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Sudah. Artinya adalah bahwa yang lebih penting dari hidup ketika kita datang kepada Tuhan adalah menyadari hidup kita dengan bagaimana kita, saudara, di hadapan Tuhan. Kita sebetulnya orang-orang yang tidak layak, tetapi kita mengakui, bicara saja hidup kita. Tapi kita tidak mau kehilangan Tuhan juga. Yakobus pasal yang keempat ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Puji Tuhan. Pesan yang saya mau katakan di sini, saudara, juga untuk bagian poin penting ini adalah bahwa pemulihan tidak dimulai ketika kita tampak kuat, tetapi ketika kita jujur dan datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkatimu. Saya tidak punya waktu banyak untuk berbicara, bagi memberitakan lebih lagi. Tapi saya mau katakan, Tuhan mengasihimu dan Tuhan ingin selalu ada untuk memberkati, menolongmu. Saya ingin berdoa untuk saudara dan dimanapun saudara berada, dan percaya sekali lagi kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk di malam ini kami boleh punya kesempatan untuk dengar firman Tuhan yang berbicara banyak hal untuk kepada kami dalam waktu yang sekalipun singkat. Tapi kami percaya ini adalah kebenaran-Mu dan ini lebih dari cukup untuk membawa kami tuh dalam kesadaran bahwa Tuhan Yesus, kasih-Mu tetap besar, cinta-Mu selalu ajaib bagi kami, dan biarlah kami itu selalu datang kepada Tuhan dan membawa hidup kami dengan apa adanya di hadapan Tuhan dan terbuka dengan semua hal, dengan apa yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan mengasihi kami, menolong kami, memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman-Mu kan tetap terus bekerja di hati semua yang mendengar dan mengikuti kami dari tempat ini. Dan Tuhan, banyak dari mereka yang dalam banyak pergumulan masalah. Entah itu dari karena mereka menghadapi untuk masalah kesehatan. Dan Tuhan, lawat mereka dengan kasih-Mu. Sembuhkan mereka yang sakit. Sembuhkan mereka yang sakit dimanapun mereka ada saat ini. Entahkah mereka mendengar dari mereka ada di jalan, atau mereka ada di rumah, atau mereka di tempat usaha, tempat pekerjaan mereka, atau bahkan ada dari mereka yang ada di dalam perawatan di rumah sakit atau dimanapun. Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oleh bilur dari mereka sembuh, dipulihkan oleh Tuhan, dan yang lemah dikuatkan, bimbang ditetapkan, terikat terbelenggu dibebaskan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati semua umat Tuhan dan memberkati semua juga usaha umat-Mu. Terima kasih, kami tetap berdoa untuk memberkati bangsa negara kami, daerah kami, biar Tuhan tetap limpai dengan kasih dan kemurahan anugerah-Mu. Kami berkati semua umat Tuhan biar terus bertumbuh indah ke arah Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih tuh firman-Mu, kami kembalikan segala puji dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan terima kasih sekali lagi untuk waktu yang kami ada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu kembali di edisi berikutnya.

Baik, pendengar RRI Pro 1, demikian untuk mimbar agama Kristen di malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3, Program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu.
1: Masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya.
1: Mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak, dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan?
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita.
1: Keren loh.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Kita gak sabar Mas, kita harus
0: ngobrol
1: nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya enggak sih?
2: Makanya rindu berat
0: gitu. Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita datang ya di ruang
0: nah,
1: rindu.
0: Nah, ini
1: ya,
0: juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 ya, dekade Baria Resti Fauzi.
1: Duh, bestiku gitu loh.
2: Iya, padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana Ria?
2: Insyaallah hari Sabtu 27 Juni. Di ballroom Golden Boutique Kemayoran.
0: Tempat kita
2: ada berapa kali
1: tempat
2: ya,
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti, bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian Etrijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Mas, sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Luar biasa. Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya Ria memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits loh.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu.

0: dan semua hit.
1: Semua hitsnya ya.
2: Dan ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
3: Alhamdulillah.
1: Ya, kita nggak bisa nonton dong, Mbak.
2: Nggak bisa dong, kan kita tinggal minta sama Mbak Ria. Alhamdulillah.
1: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Elis Menawati ini bisa memberikan support untuk
2: konsernya nanti?
1: Ikut.
2: Ceritanya gimana?
1: Nggak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
2: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
0: Kita ini berteman udah cukup lama.
1: Oke.
0: Kita keep contact selalu, selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu Besti banget deh sama gue, karena
2: sama dong.
0: Benar, besti
3: di mana-mana.
0: Di mana-mana besti dia tuh.
3: Amin.
0: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit
2: sekali
0: ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Yeah. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
2: Masih
0: muda sekali. Ya kan?
1: Seperti masih 35 ya.
2: Gila, awet.
3: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
0: Jadi kita pokoknya selalu support.
2: Support
0: dan ya. Alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
1: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya. Ya.
3: Terutama Mbak Lis sama Julian. Karena sama Niken ya.
0: Iya, Niken.
3: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
2: Ya kayak kita
3: kayak
2: dulu
3: kita
2: ya.
3: Kita juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan. Udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarir nih tahun ini.
1: Okay.
3: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Lis gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
2: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
3: Iya,
2: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
1: Gitu ya.
2: Dan Mbak Lis ya.
0: Betul tidak.
2: Enggak berubah.
1: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
3: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi Karya mau bikin kapan? Di gabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
2: Wow.
3: Alhamdulillah
2: kosong.
3: Ada kosong.
1: Okay.
3: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu nggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D. Aku langsung DP.
2: Wow.
3: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
2: Cuma pasti Maria aku langsung gini,
3: nggak pasti Ita mau nggak sih nyanyi lagu
2: aku. Aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
3: Iya, udah itulah
2: next,
3: itu
2: next
3: aku
2: ya.
3: Tuh karena
2: next ya Mbak Ria ya.
1: Siap kalau begitu.
2: Siap.
1: Ini udah banyak yang nungguin.
2: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
1: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
2: Bang Albert.
4: Halo.
1: Oh, silakan ya, Bang Albert. Bang. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
2: dan Mbak Lis
1: sama Mbak Lis.
4: Oh. Ya.
3: Halo.
4: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
1: Oke.
2: Sama-sama
3: Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
1: Orang Medan.
3: Medan gitu ya.
2: Medan.
3: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
2: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
1: Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Albert.
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi gitu?
1: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
1: Itu aja Bang Albert.
2: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
1: Siap.
4: Kalau musikan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
1: Okay.
4: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu matangga lah begitu.
1: Siap.
2: Oke.
1: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
3: Oh iya.
2: Ini? Bang?
4: Itu saja
1: ya.
2: Oke Bang Albert.
1: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
2: Bu Ana.
1: Bu Ana, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Ana juga
1: halo,
2: cantik.
1: Halo, langsung ya ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
2: Bercanda Bu Ana, bercanda.
1: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
2: Iya, ada ya, Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati.
3: Malam.
5: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
3: awet
5: muda
3: Ana.
5: Banget.
2: Betul.
3: Ini kelihatan.
1: Iya, kelihatan di TV.
3: Oh,
1: kan. Tadi kan aku bilang.
3: Oke, oke, oke. Awet muda, lagunya, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
3: Hati Dibelai Manja.
1: Ya, siapa itu?
3: Oh, iya, Lis.
1: Mbak Lis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
1: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
1: Iya betul.
5: 88.
3: Betul. Masih
2: ingat loh, masih ingat loh Bu Ana.
3: Terima kasih Bu Ana.
5: Itu cinta remaja itu.
1: Wow. Iya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
3: Oh, terima kasih Bu Ana.
5: Biarpun lagu ya.
3: Kasih
5: harapannya. Ya gini pertanyaannya, sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
1: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
1: Siap.
5: Terus siap. Sekarang ini selain daripada apa?
1: Yang mana daripadanya?
5: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
1: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
5: Ya salam-salam dulu.
2: Boleh, boleh.
1: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Kita menuju Manado.
2: Manado ada Bang Beni.
1: Bang Beni, Jo.
2: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar kalian?
1: Alhamdulillah baik.
2: Bang Beni.
1: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis, Mbak Lis Menawati ya.
1: Betul. Siap, betul.
2: Ya, siap.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
3: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
1: Okay. Karena
6: itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Ria Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya?
1: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
1: Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi salam ya.
1: Silakan.
2: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
2: Bang Andi,
1: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
1: Silakan.
2: Ya Bang Andi.
7: Ya, alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Ingat aja Bang Andi
3: ya Mas.
2: Yoi, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
2: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya. Ya tahu dong, kan Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
2: Oh gitu ya. Emang ditulis ya
7: Bang Andi. Loli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti apa Ibu Ana tadi yang disorong ya.
3: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
2: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Dia ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
7: Makasih terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku diucapin.
2: Enggak,
1: kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
2: Iya.
8: Ismail.
2: Siap.
1: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
1: Siap.
8: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
1: Betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
1: Siap.
2: Wah, kita kepoin
8: bintang tamunya.
1: Oh, ye.
8: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauti.
2: Selamat malam.
8: Menawati ya.
2: Okay. Selamat
8: malam. Salam kenal.
3: Iya, salam kenal juga.
8: Oke, okay. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
1: Oke, okay, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
1: Siap.
8: Dan okay, mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa?
1: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liz.
3: Terima kasih
8: semuanya,
1: Terima kasih.
8: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatulgung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
1: Selamat siap
8: malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
3: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
1: Okay.
3: Jadi aku sendiri. Nah, enggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
1: Oke.
3: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
2: Itu
3: ya,
2: masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
3: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
1: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
3: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung. Biasa. Tapi enggak salah aku lagunya itu.
2: Ya kan? Tuh keren emang. Cuma nya udah dari kecil.
3: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang
1: ya,
3: cuma
1: nyumbang. Oh, okay.
3: Nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang, aku tuh nyanyi,
2: nyumbang nyanyi
3: gak dibayar.
2: Aduh.
3: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
2: Iya, saat itu tuh
3: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
1: Nyanyi
3: terus
1: ya.
3: Nah, dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
1: Dari umur 5 tahun loh.
2: Aku sempat terpukau barusan. Iya. Gak nyangka
3: dan juga. Dan sekarang Tamaria Monasi udah gak ada ya.
1: Gitu ya.
3: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku inget banget. Aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
1: Dina
3: Mariana. Dina Mariana, waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
2: Iya, benar.
3: Terus Diana Nasution.
1: Oh, oke.
3: Okay. Pambers, Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Okay. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya dengan Mbak Mira Susman. Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
1: Oke.
3: Okay. Nyanyi pembukanya.
1: Iya. Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
0: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi.
1: Okay.
0: Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi.
1: Oke. Okay.
0: Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
1: Okay.
0: Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
1: saya. Di Madiun
0: lahir, ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih, sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
1: Radio La Victor Surabaya. Iya, iya.
0: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
1: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
0: Radio La Victor ya.
1: Aditya Warman ya.
0: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
2: Itu yang balis ya.
1: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
2: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
3: Aku dulu.
1: Boleh
3: ya. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
2: udah married. Kan nyanyi di pernikahannya.
3: Iya.
2: Putrinya Mbak Ria, iya.
3: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
2: bungsu. Yang bungsu.
3: Iya,
2: Masya Allah.
3: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah yang tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil.
1: Okay.
3: Yang kedua ketiga main piano. Enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
2: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
3: Iya.
1: Kalau Balis?
0: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
2: jadikan profesi ya.
0: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat
3: baru main.
0: Kalau
2: enggak ingat ya
0: malas.
3: Ya, khususnya kayak terpaksa karena emaknya
2: yang orang tua.
0: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
3: Enggak kan? Ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals
1: ya.
3: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
2: Bisa gitu ya?
0: Iya, tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
1: Nggak ada yang
0: dia maunya tuh pengennya ya udah kerja terus, aja
3: ya, sekolah sama kuliah ya,
2: tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi nggak?
0: Iya
2: nyumbang nyanyi
3: pasti. Maksudnya anaknya?
2: Iya anaknya.
3: Oh kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
2: Pas ada acara di kampus, acara nyanyi kampusnya. Ya.
3: Bukan nyanyi, main gitar.
2: Oh ya, main gitar, ya, main musik.
1: Fales, Shay. Fales, Shay.
2: Baru dia panggil aku Shay. Karena kita
0: yes, paling, mas. Yang paling kecil malah biasa. Ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke, kayak... apa ya, misi kebudayaan.
2: Iya, misi kebudayaan.
0: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
3: Ya, perempuan.
0: Iya, ya, ke Turki, gitu-gitu.
2: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya. Betul. Aduh. Seru pastinya.
1: Siap. Nyanyi, selain nyanyi dulu. Apa nih kesibukannya dari kakak-kakak ya. Berdua? Iya, selain nyanyi.
2: Maria dan Mbak Lis.
3: Ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
2: ibu rumah tangga
3: diharap, ya, diharap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklum lah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
1: Oke. Kalau Balis?
0: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
1: Oke. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
0: Kirain masakannya
1: cateringnya.
2: Coba dikirim ke
1: senang
0: hati Mbak Ita.
1: Siap.
2: Masakannya.
1: Iya. Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
3: Kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah,
2: kita otodidak ya, Maria, benar.
3: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Okay.
2: Tapi gini, Baria, Baria ini sama Mbak Lis sih masing-masing dikaruniai
1: suara
2: vokal yang berkarakter.
1: Bagus. Ya. Yeah.
3: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
2: Oh ini suaranya, ini suaranya gitu. Iya,
3: ini suaranya Ita Purnamasari nih.
2: Itu gitu. Sudah ketahuan ya.
3: Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
2: Punya ciri khas
3: ya.
2: Itu.
3: Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama
2: itu
3: orang.
2: Benar-benar suatu karunia
3: ya. Talenta banget ya.
2: Betul Mbak. Ya. Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Mbak Lis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
3: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua ya. Oke, semuanya. Seru ya kan? Ya.
3: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke.
3: Alhamdulillah. Aku dapat 5 Golden Record, satu BASF Award, satu HDX Award.
2: Alhamdulillah. Prestasinya. Ya.
1: Balis, royalti masih nyampe sekarang. Apa nggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
3: Kalau sekarang royaltinya udah nggak ada lah sekarang.
1: Itu yang dulu ya.
3: Tapi aku pernah dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
1: Pandemi.
2: Pandemi.
3: Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh dari Malaysia.
2: Dari Malaysia Maria ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
2: Iya dari Papri.
1: Dari Mbak Ita. Kebetulan
2: masih dari situ.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
3: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
0: Kita tuh tahun
3: di paguyuban artis Jakarta Selatan.
1: Oh, okay.
3: Aku tuh baru punya anak satu, kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
0: Edi Silitonga,
3: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan.
1: Okay.
3: Jadi kita sering tuh itu tiap minggu rutin, pasti ya? Ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya sini. Gitu. Okay. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di Wali Kota Jakarta Selatan.
1: Oh gitu.
3: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Ya, jadi enggak mau mobil sendiri-sendiri ya, dia enggak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di Wali Kota Selatan.
2: Ya Allah jam 2 pagi.
1: Jam 2 pagi.
3: Jam 2 pagi. Makanya Om Ateng suka bilang dulu, "Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri?" Iya Om,
2: tapi seru pastinya.
1: Dan ada lagi. Oh iya.
2: Ada lagi ya.
3: Terus kita rekaman juga ya, Lis. Lagu Teguh Beriman Jakarta. Banyak deh.
2: Adipura
3: kan kita pernah berapa kali
1: programnya. Oh iya ya. Bukan lagu komersial ya.
3: Bukan. Memang yang program dari
1: pemerintah
3: DKI Jakarta Selatan.
1: Oh iya.
3: DKI dan Jakarta Selatan.
1: Oh DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
2: Akrab, wong Surabaya ya.
1: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan terakhir di sesi ini dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang yang anak baru-baru
2: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
3: Mimpi nggak ya gue ya? Pengen sama Raisa loh.
2: Siapa tahu loh.
3: Karya suaranya kan
2: iya.
3: Cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu gak ya. Seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisye karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an, 90-an awal. Dia pernah loh, kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
1: Oh gitu.
3: Dan sampai akhirnya tercapai itu taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisye.
2: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
3: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya yang kita dulu ituin ngomong-ngomongin ternyata tercapai dia bilang gitu.
1: Siap,
3: nah, aku juga bermimpi gitu tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
2: Ya, enggak
3: sampai
2: enggak
3: akhirnya
2: mungkin, Maria.
3: Kita berjumpa ya.
2: Ya.
3: Itu di bulan Maret.
1: Maret ini.
3: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap. Maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
2: ternyata
3: mereka Niken sama Julia bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
2: langsung
3: oke okay, saat itu
2: nggak
3: pakai ABCD terus langsung mau sama siapa aja Ri di A C B C C termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya tanya deh kalau nggak percaya
2: bener.
3: Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi gitu, lagu gue
2: mau nggak sih gitu ya mau aja kok Mbak Ria
3: langsung ngapain.
2: Next,
1: konser kedua. Ya, kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
2: Iya dong.
1: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Pana Asmara.
2: Oh, Pana Asmara.
1: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: Segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap. Ya. Baik, Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh. Langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa.
1: 021-344-1499 dan 344-0696. Di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: oh ya gak, lah kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya Bu.
0: Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Halo. Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Okay. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih
2: semua
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Ya Yudi Ismail. Yo kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: Pangesto ya.
1: Langsung
0: silakan
1: ya,
0: langsung dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok
3: keputus?
2: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, oh, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
2: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
2: Jojo Propapat.
0: Oh, iya, yang mereka enggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama betul, Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wes, kaya. Oke, Tete.
2: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: Mas Yudi.
2: Terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
2: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, benar. Terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue, iya, Teh. Buat Mas Yudi.
2: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
2: Mbak Lin.
0: Oh, oke, okay. Mbak Lin selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
2: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lin tadi. Yang apa Pana Asmara itu kalau didengerin
3: terima
2: di
3: kasih.
2: Ini Mbak Ica didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: goreng. Ya.
3: Pisang goreng,
1: oh, pisang goreng. Wih,
3: sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu,
3: yang sejuk
1: enak
3: itu,
1: banget
3: itu,
1: Teh.
2: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
2: Oke, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
2: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir aja terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Ya sakit Allah. Banget kan?
1: Berat.
3: Jadi kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya enggak?
3: Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu okay. Yang menyiksa.
0: Itu aja?
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk, ya.
5: Oke, okay, Bang. Oke, okay, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ica.
0: Nyanyi, oke. Okay. Sepatu okay. Dari Kulit Rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke, okay. Nanti akan dijawab yang Uncle Gazi ya.
5: Oke. Okay.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang. Salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
3: Iya.
1: Mbak Ria dan Mbak
3: aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV.
0: Oh, ya.
1: Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru,
3: wajah
1: ya?
3: Baru keroncong remaja kan?
1: Iya. Ya.
0: Oke. Okay. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. bau lihat jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme.
6: Almarhum Kris Patikawa, Sabiqin Zuhra.
1: Betul sekali.
6: Ya. Itu benar-benar kalau kemampuan sendiri ada, ya. Albumnya ada Mas Yudi dan Mbak
0: Keroncong ya.
6: Iya, Lek Mantos sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
1: ya.
0: Leknya ternyata.
6: Iya.
0: Lek Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gazi.
0: Oh, tadi Uncle Gazi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oke, mungkin
3: proses aku kali
0: ini. Iya,
1: maksudnya Tumbaria.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya ya. mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, termasuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah, benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
3: Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya.
1: Masih
3: jadi rekamannya
1: ya,
3: rekamannya
1: ya,
3: berkali-kali ya, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: nggak mengkhianati hasil,
3: proses dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita, kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
6: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak ada.
0: Gak ada ya.
6: Aku juga nggak ada.
3: Iya
6: nggak ada
3: ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
0: Siap.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam? Secara rekaman
3: banyak. Oh secara rekaman
1: ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Maria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja tapi paling gitu. Ini sih yang di
0: Shintaro Wo Aini.
3: Shintaro Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Disadurkan bahasa Indonesia. Oke.
6: Itu duet sama Juan Untung waktu.
1: Wah,
0: Juan
1: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung. Kita
1: tamu Rabu lalu.
3: Oh, okay. Masih barengan tuh. Bisa nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya ceritanya ya.
0: Oke. Ini tadi dari Riva Ririn. Baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ayo ya. Okay. List dulu deh.
1: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Yo, monggo.
3: Kamu mau.

0: hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari

0: matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta ya, nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama Sari.
3: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
0: mencintai. Amin.
1: Gak ada yang diundang Pak. Amin. Amin. Yang penting doanya ya.
0: Iya, doanya. Ya,
4: selalu sehat selalu.
1: Mbak Amin.
4: Tetap semangat
3: Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz Menawati.
4: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti, juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, pecandunya itu ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
3: Okay.
4: Boleh salam-salam Mas.
1: Siap.
4: Boleh,
1: terima kasih.
4: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
3: Oke.
1: Okay.
4: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
3: Amin,
4: ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Wahyu, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
3: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Iya, waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
5: Okay. Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: ya? Oke, okay, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
3: Oh. Ya. Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
5: ya betul. Sini
3: kan. Nyak agak
5: nyik. Gitu. Ini Mbak, Mas Paul ini Mbak ada Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Siap.
5: Oh ya, perlu salam balik ya tadi itu yang
3: siap,
5: tadi.
3: Siap.
5: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak Indonesia.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
0: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Liz.
0: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
3: Pasti.
0: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah

0: rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Basodara, belum sempat nyanyi ya baru di Aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis?
2: Sama sih, sama Ria. Saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang beda ya, betul. Sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sama.
3: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
4: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya, sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
4: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh
2: B
1: kita yang punya.
2: Iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
2: Mbak Lis.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan
2: dulu. Oh iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin.
2: Udah ganteng. Wah, langsung GM loh Mas.
1: Ganteng banget nih Mas Yudi. Tambah lama tambah ganteng.
2: Aku yang kesel
3: sama Anda.
0: Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Joe juga, Mas Freddy juga, Mas Widi juga, tadi Tata Linda, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
2: sama-sama,
3: Mbak Ria,
2: Mas Gila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
2: Selamat malam Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molaku?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus Mbak, panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
2: Mbak Ita.
4: Iya. Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
2: Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
4: Lis Mirnawati.
0: Ya, oke.
4: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
4: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Oh iya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, iya, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama Mbak Endang.
4: Okay. Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya,
0: betul.
4: Selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya.
2: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
2: kalau
0: ya?
2: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
1: Dari yang ulang tahun.
2: Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
1: Yes,
2: yeah. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
1: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
1: S.
0: Yeah.
2: Judul lagunya depannya S.
1: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
0: Iya.
1: Kan udah 20 album.
2: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
1: album
2: pertanyaan.
1: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
1: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
1: Senyuman.
2: Nah, kan.
1: Sungguh indahnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu lagunya.
0: hilang peluangnya. Kalau
1: judulnya aduh. Oh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
2: Benar-benar itu kayak begitu.
1: Iya, donat.
0: Kan enggak bisa Mbak jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
1: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
1: Lagu Side B terakhir album lah. Ketiga dari gue.
0: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Oke oke. Siapa tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu
2: ini
0: aja.
2: Ini ngetop semua lagunya.
1: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
1: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
1: Iya. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya Baria di album itu, iya.
1: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
2: Satu lagi.
1: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Baria lagi-lagi enggak bisa.
1: Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
1: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Aduh, kesian Mbak.
0: Iya,
2: ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
1: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
1: Liz pasti bisa deh.
2: Astagfirullahaladzim, belum.
0: Hai Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja Mbak Liz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
1: 4.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
1: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
2: ayo,
0: berapa
2: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyaris loh pada.
1: 5 deh.
0: Ya iya Mbak. Kalau enggak 4 kan foto, kurang dikit 5.
2: Ya udah donatnya. Jadi, 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik Pintu. Betul, Melodi
2: Sendu. Melodi Sendu. Luar ya, kasihan. Semangat.
1: Bisa ya Mas Yudi ya. Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
2: Masuk
1: album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
1: Cinta. Gitu kan?
2: Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke.
1: Eri, kamu menyelamatkan aku. Sudah dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnama.
0: Oke.
1: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali?
2: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya, Mas.
2: Masih ingat loh.
1: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
5: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga
1: kali ini.
5: Aduh, tetangga kali ini.
0: Eyangnya Gayatri ya?
5: Iya, Gayatri.
2: Iya. Okay.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
5: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, iya. Mas Yudi mah.
0: Ya,
5: kan. Aludia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ul tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
1: Donat lagi. Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ul tahun buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut. Ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selekta Pop. Bener
0: banget. Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Iya dong pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal. Kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Oh, iya. Gimana kalau kita
2: judulnya
0: dengerin?
2: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, Rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
2: rindu
0: dengan
2: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Iya. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan?
1: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 Dekade Ria Restivausi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi Berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Butik Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, kita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
0: Koko Gandhi. Mantap.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke.
1: Pingin lo.
0: Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Oh iya, rilis
2: lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan
1: Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser Mbak mungkin Alice. Ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi itu nanti saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu terbaru, Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu,
0: betul.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya. Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa.
2: Sampai semifinal ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

Pendengar RRI Pro 1, kita sudah bersama dengan Ruang Rindu Nasional edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Menemani suasana malam Anda, hadir persembahan lagu-lagu dalam lagu oldies di suasana malam hari ini.

kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar RRI Pro 1 masih dengan persembahan Waldis yang hadir di suasana malam ini, bermain suasana santai, kebersamaan dan keluarga berkumpul di malam manusia. Hari ini
1: sama seperti mitologi.
0: Kita lanjut untuk dengarkan persembahan lagu berikutnya.
1: Semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

kalian reprosa tatahuna, nikmati suasana malam di saat ini dengan lagu oldies dan kali ini ada di Solo Tonga, kini tiada berarti.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Kami hadirkan persembahan terakhir, pendengar, untuk lagu-lagu oldies malam hari ini.

Pendengar hari dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya monolog ini maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, Rabu tanggal 17 Juni 2026. Kita akan kembali berjumpa berkesempatan siar esok, Kamis 18 Juni 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan.

0: garis wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 18 Juni 2026 untuk program acara dari Pro 1. Sesaat lagi akan hadir lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani hingga menjelang pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah nanti dalam acara Mutiara Pagi. Dan untuk hari ini Mutiara Pagi kita akan ikuti bersama Pendeta Gideon Tandayo pada pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar RRI, untuk kebersamaan selanjutnya pada pukul 6 akan hadir Lintas Nusa Utara untuk laporan-laporan dari reporter RRI selepas Lintas Nusa Utara hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk acara Kopi Pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, ruang publik yang kami buka untuk Anda bisa berbagi pendapat saran seputar pelayanan publik hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti, Anda akan mengikuti informasi dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Selepas Warta Berita hadir info cuaca, dan pada pukul 9 kita akan ikuti dialog interaktif untuk edisi siar kami di hari ini. Dan untuk hari ini pendengar, kami mengangkat topik seputar konsumsi pangan lokal kurang diminati dibanding dari luar daerah. Untuk topik ini kami akan bahas bersama narasumber yang berkompeten ya di bidangnya. Baik, untuk kebersamaan kita di edisi hari ini, saya Herlin akan temani hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani. Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1. Mengawali kebersamaan kita pendengar RRI, Kidung Rohani persembahan dari Dona Tampi dengan lagunya yang berjudul Ku Bersyukur Karena Anugerahmu.

kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Satu lagu kembali kita dengarkan sebelum kita ikuti Mutiara Pagi bersama Pendeta Gideon Tandayo.

0: Ya, pendengar RRI pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti Mutiara Pagi bersama Pendeta Gideon Tandayo.
1: Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam, kita jumpa kembali di pagi hari ini di ruangan Mutiara Pagi, ruangan yang dipersiapkan pihak RRI Tahuna bagi kita khususnya umat Kristen. Sungguh berbahagia kita karena kita boleh menikmati firman Tuhan di saat ini. Untuk itu saya mengajak kita sekalian, mari berdoa untuk kita sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Setelah melewati malam yang telah berlalu, kami pagi ini disempatkan Tuhan untuk makan sedengar dengan Tuhan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah itu yang kami terima setiap waktu dalam hidup ini. Khususnya di pagi ini, kami mendapat perkenanan Tuhan menikmati berkat dari firman-Mu. Ini hamba-Mu, pakai hamba-Mu di alat-Mu ya Tuhan, turut dengan kehendak-Mu. Mohon ampun dan semua dosa dan salah kami, suci kuduskan kami dalam darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, satu ayat saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama, dia berkata demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca terus pasal yang ke-28 ini, ada begitu banyak ayat yang menguatkan kita, meneguhkan kita, memberkati kita, bahwa kita akan menjadi kepala bukan ekor, kita akan naik dan bukan turun. Kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kita begitu bersemangat mengucapkan amin saat mendengar khotbah yang dikutip dari ayat-ayat ini. Namun pertanyaannya, berapa banyak orang Kristen pernah meneliti ayat-ayat yang cukup populer ini dengan lebih cermat? Ini tidak bicara tentang penelitian atau penafsiran teologis yang rumit-rumit, tapi mari kita baca ayat itu dengan utuh. Ayat tentang menjadi kepala bukan ekor dan naik bukan turun, ini adalah tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang berbicara tentang berkat. Namun sekali lagi saya katakan, jangan lupa bahwa ada juga ayat-ayat yang berbicara tentang kutuk. Itu adalah hal yang sebaliknya dari menerima berkat. Dua hal ini terjadi dengan dua syarat. Berkat akan diberikan pada mereka yang baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan dengan setia melakukan segala perintah Tuhan. Sementara kutuk akan diberikan kepada mereka yang tidak mau melakukan hal-hal itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi Ulangan pasal 28 ini berbicara dengan jelas kepada kita tentang dua hal yang harus kita ketahui dengan pasti. Bagaimana dengan soal ahli waris kerajaan surga itu? Ayat ini juga terdapat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Tetapi kepada siapa janji itu diberikan, Janji itu diberikan pada mereka yang mau menderita bersama-sama dengan Tuhan. Lihat juga kepada siapa Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, yaitu pada mereka yang mengasihi Dia, yang mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita bisa baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28 sangat jelas diceritakan bagaimana kita terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga jangan kita salah mengerti. Ini bukan berarti berkat Tuhan itu bersyarat untuk kita terima. Kita tahu bahwa konsep anugerah itu diberikan cuma-cuma, tapi bukan tanpa alasan jika janji-janji tadi selalu diikuti keterangan seperti itu. Bahkan Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai dengan yang ke-10 juga kita berbicara tentang hal itu, khususnya pada ayat yang ke-7 yang menunjukkan bahwa Yesus pun dipermuliakan karena Yesus hidup dengan saleh dan taat. Ya, ketaatan dan kesalehan hidup Yesus pun diperhitungkan sebagai faktor penting. Sehingga pendengar RI yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi, ini bukan berarti kita mendapat berkat bahkan keselamatan hidup kekal karena perbuatan baik kita, tidak. Tapi meskipun kita sama-sama percaya bahwa Yesus telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di atas bukit Golgota, dengan Dia mati di atas kayu salib, Dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dari sana Dia akan datang lagi sebagai hakim yang adil untuk menghakimi seluruh dunia ini. Jangan kita kira bahwa kita bisa hidup secara serampangan saja. Kita akan diberi kesempatan untuk boleh memberi hidup kita dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, supaya kita tetap diperlakukan sama seperti mereka yang hidup benar. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita, tanggapan kita bahwa berkat dan anugerah Tuhan itu benar cuma-cuma diberikan bagi kita, tapi ketaatan dan kesalehan hidup dari kita sebagai pengiring Kristus itu tetap diperhitungkan Tuhan. Sehingga ajakan kami di kesempatan di pagi hari ini, jadilah kita anak-anak Tuhan yang mau taat, setia melakukan ajaran-ajaran firman Tuhan, sehingga dengan demikian akan mengajak kita supaya kita rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab kita bersama. Tuhan Yesus memberkati semua dengan firman-Nya. Tetaplah setia mengiring Tuhan seberapa Tuhan izinkan kita ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Di pagi ini Tuhan boleh sempatkan kami makan sedangkan dengan Tuhan dari firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang baik yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami di hari-hari ini. Sekalipun di tengah situasi kondisi yang ada, namun kami sangat bersyukur ini tidak membawa kami jauh dari Tuhan, tapi sebaliknya membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, dan kami mau semakin lagi giat melakukan ajaran-ajaran firman-Mu sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan, bawa kami hari demi hari kami mau semakin setia kepada Tuhan. Sehingga diberkati kami semua yang dengan setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, termeterailah kiranya firman-Mu dalam hati kami, menjadi milik kami sekarang, bahkan sepanjang hidup kami, sampai selama-lamanya. Di kesempatan ini Tuhan, kami terus berdoa bagi daerah kami yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus melindungi daerah kami, menjauhkan segala mara bahaya, bencana alam, gangguan-gangguan keamanan, dan lain sebagainya. Kami mohon demi kemurahan Tuhan, Tuhan lalukan itu semua, biar kiranya daerah kami terus terpelihara, aman dalam lindungan Tuhan. Diberkati pemerintah kami ya Tuhan, dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung, sampai di tingkat RT, RW. Tuhan berkati dengan roh hikmat daripada Tuhan, sehingga roda pemerintahan boleh berjalan dengan baik, semua seturut dengan kehendak Tuhan, biar dalam semuanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Cara khusus kami berdoa bagi Bupati Kepulauan Sangihe, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dengan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan memperlengkapi para hamba-Mu dengan roh hikmat daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan, sehingga daerah kami terus terpelihara dalam tuntunan kasih Tuhan. Bagi pemerintah kami adalah pemerintah yang memuliakan Tuhan, pemerintah yang takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, aparat keamanan TNI Polri, Tuhan berkati para hamba-Mu dengan roh takut akan Tuhan, sehingga semua tugas tanggung jawab dapat diemban dengan baik untuk kesejahteraan kami warga masyarakat, sehingga ada ucapan syukur yang terus dipersembahkan kepada Tuhan atas situasi aman yang kami terima dan nikmati di daerah ini secara khusus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pimpinan, staf, para pegawai di era di tahun ini Tuhan. Diberkati para hamba-Mu Tuhan dengan keluarga masing-masing. Hikmat daripada Tuhan, Tuhan anugerahkan sehingga semua tugas tanggung jawab pelayanan dalam mempersiapkan siaran-siaran RRI Tahuna boleh berjalan dengan baik, dengan keberkatan daripada Tuhan, sehingga dalam semuanya juga dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga buat kesempatan yang baik di pagi hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan. Diberkati kami semua sekarang, sepanjang hari hidup kami, sampai selama-lamanya. Ini syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami bawa doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.
0: Demikian pendengar Mutiara Pagi bersama Pendeta Gideon Tandayo. Selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Memang untuk beberapa komoditas tertentu, memang dari sisi kualitas barangkali memang masih lebih baik yang didatangkan dari luar, karena perbedaan jenis tanah yang ada di kita dengan di daerah luar kan agak berbeda.
2: Dalam kondisi pemerintahan saat ini, kita diharapkan pada tuntutan efisiensi, optimalisasi sumber daya, maka inovasi menjadi sebuah keharusan.
3: Inilah Warta Berita Kamis 18 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Sejumlah komoditas yang didatangkan dari luar daerah seperti sayur kangkung dan ubi, kualitasnya masih lebih enak. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang, di Pandu Reporter Alexander Dalingkade.
4: Ya baik, saudara pendengar, saat ini saya bersama dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Martin Pudihang. Pak Martin, terkait dengan pasokan pangan dari luar daerah, jadi masyarakat kita masih ketergantungan pasokan dari luar daerah. Saya melihat di Pelabuhan ada petugas dari Ketahanan Pangan yang mendata. Ini tugasnya seperti apa ini, Pak Karis?
1: Baik, terima kasih Pak Pengki. Sehubungan dengan hadirnya petugas dari Dinas Ketahanan Pangan Daerah dalam hal pendataan barang pasokan dari Manado untuk mendapatkan jumlah real di lapangan, seberapa besar bahan pangan yang masih harus didatangkan dari luar daerah untuk jadi konsumsi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena memang ya kita tahu bersama bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe luas daratannya relatif kecil dan sebagian besar memang diperuntukkan untuk tempat hunian, rumah, dan fasilitas umum. Dengan sisa luasan daratan yang ada kebanyakan sudah pada daerah miringan, dan karena itu untuk peruntukan aktivitas budidaya tanaman memang lahannya relatif kecil, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat banyak yang harus didatangkan dari luar daerah. Dan karena itu ada petugas dari Dinas Ketahanan Pangan yang mencatat jumlah pasokan yang masuk melalui fasilitas transportasi, baik dia lewat laut ataupun lewat udara. Barangkali demikian, Pak.
4: Pak Geris, terkait dengan ketertarikan masyarakat terkait dengan pasokan dari luar daerah, misalnya saya contoh soal sayur kangkung, katanya dari kangkung sana bagus, kangkung kita sini terlalu lama hitam. Kemudian soal ubi di sana dulu bagus, ubi kita keras. Tanggapan Pak Kadis.
1: Baik Pak Pengki, memang untuk beberapa komoditas tertentu memang dari sisi kualitas barangkali memang masih lebih baik yang didatangkan dari luar, karena perbedaan jenis tanah yang ada di kita dengan di daerah luar kan agak berbeda. Terutama untuk ubi yang didatangkan dari luar agak lebih kenyal, lebih gampang dicerna dibanding dengan beberapa ubi yang ditanam di sini yang agak keras. Nah itu mungkin tanah yang ditumbuhi oleh tanaman ubi itu yang membuat tekstur ubi tersebut agak kurang baik. Tapi kalau untuk ditanam di daerah tekstur tanah yang agak berpasir justru lebih baik. Dan karena itu memang kita perlu mensosialisasikan juga kepada masyarakat terkait dengan pemilihan media tanam untuk beberapa jenis komoditi. Kalau ubi memang yang ditanam di tanah yang strukturnya agak berpasir, keras, daging ubinya lebih bagus. Tapi kalau untuk di tanah yang tanah liat memang agak keras daging ubi tersebut. Kalau untuk kangkung memang entahkah ini karena air yang ada di Danau Mehena yang agak berbeda dengan di Danau Tondano, ataukah ada perlakuan ketika sebelum masak. Ini juga memang perlu ada penelitian lanjut supaya memang yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat umum soal warna yang agak menghitam. Ini juga barangkali jadi PR bagi kita untuk mencoba melihat seperti apa. Apakah walaupun di media tanam yang berbeda, ketika ada perlakuan tertentu mungkin bisa mengurangi munculnya warna hitam di sayur kangkung tersebut.
4: Kalau bawang hijau tomat itu bisa bersaing dengan produk kita gitu.
1: Ya, kalau untuk cabai memang secara kualitas kita bersaing dengan cabai yang datang dari Manado dan sekitarnya. Cuma itu tadi karena luas tanam kita terbatas, kemudian pengaturan musim tanam juga itu yang kadang ketika hasil panen petani melimpah, tapi pasokan di pasar banyak, otomatis harganya pasti akan turun. Itu barangkali.
4: Iya, baik. Terima kasih Pak Edis.
1: Iya, terima kasih.
4: Ya, setelah mendengar demikian wawancara kami dengan pesanan tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sangihe, Pak Martin Budiang, terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Bupati Sangihe Mikael Tungari menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya.
2: Dalam kondisi pemerintahan saat ini, kita diharapkan pada tuntutan efisiensi, optimalisasi sumber daya, maka inovasi menjadi sebuah keharusan.
5: Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan Mikael Tungari pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe di ruang serbaguna rumah jabatan bupati belum lama ini. Menurutnya kondisi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan harus menjadi tantangan yang mendorong lahir akhirnya berbagai terobosan baru.
2: Dalam kondisi pemerintahan saat ini, kita diharapkan pada tuntutan efisiensi, optimalisasi sumber daya, maka inovasi menjadi sebuah keharusan. Saya ingin menegaskan bahwa inovasi bukanlah sesuatu yang dilakukan ketika kondisi organisasi berada dalam keadaan normal dan seluruh sumber daya tersedia secara berlimpah. Dalam kondisi seperti itu, setiap orang dapat menjalankan program dan kegiatan sebagaimana biasanya. Justru dalam kondisi keterbatasan, kemampuan seseorang pemimpin akan terlihat. Kemampuan untuk melihat peluang di tengah keterbatasan, menghadirkan terobosan, menemukan cara kerja yang lebih efektif.
5: Tungari menjelaskan bahwa kemampuan seseorang memimpin akan terlihat ketika mampu menemukan peluang di tengah keterbatasan serta menghadirkan solusi yang efektif dan tepat. Selain itu, kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara maksimal akan menjadi nilai tambah bagi seorang pemimpin organisasi dalam menghasilkan pelayanan yang lebih optimal dan bermanfaat. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 sesuai petunjuk teknis Bupati Sangihe, rombongan belajar untuk SMP, satu kelas 32 orang, SD 28 orang.
6: Untuk SMP, satu rombel itu 32 maksimal. Kemudian untuk SD, 28.
4: Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 telah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe, Yuli Manakalangi SPD, di wawancara RRI mengatakan, untuk penerimaan murid baru tahun ini, output dari taman kanak-kanak, berapa jumlahnya untuk masuk SD, begitu juga dari SD ke SMP. Sementara untuk rombongan belajar, sudah diatur dengan petunjuk teknis bupati terkait juknis sistem penerimaan murid baru, di mana sesuai aturan SMP rombongan belajar sebanyak 30 orang maksimal, kemudian untuk sekolah dasar SD 28 orang.
6: Jadi untuk rombongan belajar itu sudah diatur dengan petunjuk teknis bupati terkait dengan juknis SPMB. Kemudian sesuai aturannya untuk SMP satu rombel itu 32 maksimal. Kemudian untuk SD 28.
4: Analisa ini ungkap Yulin Manakalangi menjadi dasar Dinas Pendidikan Kebudayaan Sangihe untuk menentukan jumlah rombongan belajar rombel baik SD maupun SMP. Alexander Dalengkade melaporkan.
3: Berita terakhir, pemerintah pusat tahun 2026 alokasikan pembangunan infrastruktur dermaga di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7: Yang menjadi prioritas atau konsen kami bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Sangihe dan Provinsi Sulawesi Utara, yaitu dermaga Pelabuhan Lipang.
8: Sebagai dukungan pemerintah pusat guna kelancaran transportasi laut khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tahun 2026 dialokasikan pembangunan infrastruktur pelabuhan di dua lokasi yakni Tahuna dan Matutuang. Hal ini menjadi kebutuhan sebab dermaga atau pelabuhan itu sendiri memiliki peran sentral dalam mendukung perekonomian di daerah melalui distribusi barang dan orang antar wilayah. Pelaksana tugas Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna Mevrid Palanewen saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dua alokasi anggaran dari APBN tersebut sebagai bentuk perhatian pusat bagi wilayah perbatasan. Palanewen menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan proyek saat ini tengah dikerjakan dan dilakukan percepatan.
7: Nah, yang menjadi prioritas atau concern kami bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Sangihe dan Provinsi Sulawesi Utara yaitu dermaga Pelabuhan Lipang yang posisi saat ini dalam posisi keadaan rusak. Selain itu juga kita nantinya akan mengusulkan beberapa dermaga lain yang sudah mulai kelihatan rusak, ya, nantinya kita akan meminta permohonan untuk studi detail engineering design di kantor pusat. Nah, informasi juga kemarin kami lihat di pelabuhan Peta itu juga perlu juga nantinya untuk jangka panjangnya nanti untuk kita perbaiki untuk fasilitas dermaganya dan juga pelabuhan Marore maupun pelabuhan-pelabuhan sekitar yang lain.
8: Selain dua pelabuhan yang terrealisasi di tahun anggaran 2026 melalui kantor UPP kelas 2 Tahuna, sinergi dengan pemerintah daerah terus mengupayakan adanya perbaikan dermaga dan fasilitas pelabuhan di sejumlah wilayah, termasuk perbaikan fasilitas pelabuhan atau dermaga di Kampung Lipang yang dalam kondisi rusak pasca bencana beberapa waktu lalu. Anton Lahube melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Sejumlah komoditas yang didatangkan dari luar daerah seperti sayur kangkung dan ubi, kualitasnya masih lebih enak. Bupati Sangihe Michael Tunggari menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihayang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

Dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ya, pendengar RRI, Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo dipaksa bermain imbang 1-1 melawan Kongo pada laga pembuka Grup K. Pertandingan Piala Dunia 2026 tersebut berlangsung di Houston, Amerika Serikat pada Kamis dini hari 18 Juni 2026. Sementara itu, pendengar, timnas Inggris unggul 2-2 melawan Kroasia setelah Harry Kane mencetak 2 gol babak pertama. Kroasia mampu menyamakan kedudukan melalui Martin Baturina dan Peter Musa sepanjang pertandingan berlangsung. Selengkapnya pendengar RRI, informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyimak laporan pagi ini.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
0: Laporan pagi ini diawali dengan informasi dari Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama Alexander Dalengkade. Alexander, silakan laporan Anda.
3: Ya, selamat pagi RRI juga pendengar. Hari ini Kamis 18 Juni 2006. Saya melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, yaitu KM Barcelona 1. Ini sementara embarkasi penumpang. Ini sudah hampir 30 menit embarkasi penumpang, jadi karena satu kapal, jadi penumpang tertumpu di Barcelona 1 ini. Jadi seperti biasa, sementara embarkasi penumpang, belum ada kendaraan pasar yang diperbolehkan masuk. Itu sesuai ketentuan. Dan ini ada satu jenazah yang sudah diturunkan ya, ini dari Tabukan Utara. Dan di pembawaan kargo masih tamat kapal tol laut logistik Nusantara 2, sementara peti kemas sudah diturunkan. Saya pantau tadi sudah ada yang dibuka ya, ada pengusaha-pengusaha yang tergabung sudah membuka peti kemas. Dan kami pantau tadi ada butiran-butiran beras, sudah ada bau-bau wangi ya, seperti bau sabun cuci. Kemudian hari ini dua kapal yang akan berangkat. Pada pukul 9:30 pagi, kapal cepat Estes Bahari 2E. Sekali lagi 9:30 pagi, kapal cepat Estes Bahari 2E. Dan malam hari satu kapal dari Tahuna, KM Barcelona 1. Cuaca pagi ini, lautan sangat teduh ya, dan sangat cerah. Matahari sudah menambahkan wajahnya untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Erli,

0: Vina, kenapa sana banyak orang ya?
1: Nggak tahu lah kita, Rin.
0: Duh, lupa penasaran kita ya.
1: Astaga, Rin, pekepo le.
0: Bukan pekepo kita, Shay. Kita cuma suka mulia pada orang sana. Kapan Riki dorang bakumpul rame-rame begitu? Apalagi, sekarang kan so heboh-hebohnya dengan judi online. Jangan-jangan, dorang bajudi le sana.
1: Bajudi?
0: Iya, Vin. Itu judi sekarang so online. Orang-orang sekarang so tergiur dengan judi online. Bahkan seluruh Indonesia, Li.
1: Astaga, Rin. Apa dorang ingin tahu? Itu bahaya sekali.
0: Mungkin. Makanya kita mesti mau ke sana. Mau sampaikan yang mana itu bikin bahaya pada orang. Di orang-orang di sekeliling pada orang.
2: Perjudian online dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi akibat tekanan finansial dan rasa bersalah yang muncul setelah kekalahan. Judi online memiliki risiko kecanduan yang tinggi di mana pemain mungkin kehilangan kendali dan terus-menerus menghabiskan waktu dan uang untuk

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Ya, pendengar RRI, selanjutnya kita akan bergabung dalam program acara Kopi Pagi untuk edisi siar kami hari ini. Kami akan membuka sebentar ruang interaksi bagi pendengar RRI yang ingin memberikan pendapat atau saran terkait dengan pelayanan publik.
1: Sesaat lagi kita ikuti Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.

Ya, pendengar silakan di 0812-5503-8009 untuk acara Kopi Pagi di edisi siar kami hari ini. Sementara itu, di sela acara Kopi Pagi, pendengar kami akan tetap menghadirkan laporan langsung dari reporter RRI di lapangan terkait dengan update kondisi yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya. Sebentar juga ada perakiran maksud kami informasi harga langsung dari pasar tradisional Towe Tahuna. Untuk saat ini pendengar di 0812-5503-8009 Anda bisa menelpon kami atau mengirimkan pesan via WA ya, WhatsApp di nomor yang sudah kami sebutkan tadi. Mungkin ada permasalahan seputar sampah atau air, listrik atau apa saja, silakan di acara Kopi Pagi edisi siar kami hari ini. Pendengar, untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan juga mungkin ingin lewat jalur Facebook ya, lewat jalur Messenger, harap menyebutkan juga nomor telepon Anda, nomor HP Anda di sana agar kami bisa lanjut untuk berkomunikasi dengan pendengar RRI. Nah, pendengar, untuk saat ini pukul 7 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, masih di Kopi Pagi, kita juga akan mendengarkan lagu daerah Sangihe ya di sela acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini.

0: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami sudah punya penelpon pertama untuk saat ini. Di ujung telepon ada Ibu Irma Liun Sambe. Halo, selamat pagi Ibu Irma.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi Ibu Irma. Silakan ya. Kita di kopi pagi, Ibu.
1: Oke. Saya mendengar informasi dari berita RRI tadi bahwa ada yang mengatakan sayur kangkung pakan ubi kayu atau yang lain-lain lebih enak dari Manado dibanding dari daerah kita. Nah, menurut saya memang itu fakta. Begitu juga bukan cuma hasil pertanian yang enak dari Manado, tetapi sampai kepada hewan daging babi itu ada perbedaan. Saya kemarin membeli daging babi ya 3 kilo lebih, pokoknya 1 jam lebih itu baru lembut ya, dagingnya itu baru lembut. Nah, menurut saya punya saran kepada dinas yang terkait, dinas pangan dan industri yang ada di daerah kita, juga termasuk dinas pertanian. Bagaimanakah kamu mencari solusi untuk teknik-teknik apa yang akan digunakan oleh para peternak, oleh para petani ini, supaya menghasilkan hasil yang benar-benar memuaskan. Artinya seperti hewan itu, daging babi itu lembut. Bagaimana caranya untuk memelihara ternak tersebut sehingga menghasilkan daging yang baik, daging yang lembut. Dan juga hasil-hasil pertanian ini jenis tanah yang bagaimana, kemudian di mana lokasinya yang terbaik, atau pupuk-pupuk apa yang digunakan untuk para petani ini sehingga semua jenis tanaman ini, khusus untuk hasil pertanian yang dimakan oleh kita manusia, itu enak sehingga ada perkembangan dalam hal bertani. Jadi dari bertani tradisional, bagaimana menjadi seorang petani yang modern, ya, dan hasilnya itu sangat baik, punya hasil yang lembut, dagingnya lembut kalau ternak, kemudian pertanian itu juga ya yang terbaiklah hasilnya. Apakah bibitnya yang harus diperbarui, atau teknik pertaniannya, mengolah tanahnya, atau jenis tanahnya, atau pupuk apa yang digunakan. Cobalah ini dinas pertanian, para penyuluh-penyuluh turun atau melakukan sebuah workshop atau penyuluhan satu hari untuk para petani-petani kita yang ada di Kepulauan Sangir, begitu juga para peternak yang ada di daerah kita, karena memang ada perbedaan rasa, ya. Jadi kalau babi yang banpres itu, itu lembut sekali. Pokoknya nggak sampai 15 menit itu dimasak itu ya sudah lembut dagingnya. Tetapi kalau dari daerah kita makuri-kuri, ya ini salah satu fakta. Dan yang berikutnya adalah saya punya saran untuk para dinas terkait bagian untuk mendeteksi gempa, bahkan cuaca yang ada. Ada masuk kepada FB saya bahwa Pulau Sulawesi itu ada patahan di tengah, dan itu bila terjadi itu membahayakan kepulauan Sulawesi. Jadi menurut saya bagaimana dinas terkait ini harus setiap hari memberikan informasi kepada masyarakat. Jangan cuma lewat RRI. Kalau boleh dinas terkait itu punya mobil untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa situasi kondisi Gunung Awu atau Gunung Kebio atau Gunung Manyetang seperti ini. Nah, seperti ini situasinya. Berikut kalau boleh ada surat yang diturunkan dari kantor ke masjid-masjid atau ke gereja-gereja untuk diumumkan setiap minggu bahwa sekarang ini gunung kita sudah ada pada level ini, level 1, 2, 3, atau 4, ya, atau level siaga atau waspada. Ini harus ada surat khusus untuk dibacakan setiap minggu di tiap-tiap ibadah, di gereja, maupun di masjid. Sebab situasi yang ada sekarang ini terjadi seperti kemarin dulu itu gempa di Palu itu kan tiba-tiba. Yang sebenarnya kan gempa ada di sekitar Filipina, Sangir, Ternate. Ini informasi secara fakta sudah di Palu. Jadi kalau boleh, dan itu mengkagetkan. Dan kita juga selalu harus tetap berdoa dan berdoa. Karena hanya Tuhan yang dapat mengendalikan ciptaannya. Gunung-gunung Awu ini adalah gunung, berarti adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita harus selalu berdoa dan berdoa untuk supaya Tuhan akan turut serta untuk mengendalikan gunung ciptaannya ini. Dan saya juga memberikan saran, tolong kepada para pendaki, jangan tuh goyang-goyang cacak-cacak di atas gunung itu. Saya di FB saya masuk itu anak-anak muda, bahkan para pendaki bersantai-santai ria di sekitar gunung. Ini dilarang ya, ini tolong dilarang ini untuk daerah kita. Berikutnya, para generasi muda, saya melihat ini di FB ini ada drama-drama yang tayang itu kadang-kadang tampil seks. Jadi kalau boleh tolong ini ada sosialisasi dari guru-guru, para pendeta, ketua-ketua jemaat, bagaimana generasi muda di era ini untuk mencari pasangan, istri atau suami. Kalau boleh jangan itu masih SMP, SD, so berkis-kis. Jadi kalau boleh tolong ada sosialisasi dari dinas pendidikan atau dari tokoh-tokoh agama untuk bagaimana pergaulan ini, menjaga pergaulan di new era ini, bahkan di daerah kita ini, daerah rawan bencana. Jadi tolong di sekolah-sekolah, anak-anak sekolah ini saya melihat bebas ya, bebas dalam pergaulan. Jadi tolong jangan kita berseks bebas ya, karena ini semua bumi ini telanjang, dapat terlihat oleh Tuhan. Jadi kalau boleh, karena Tuhan ini maha cemburu ya, maha sayang, tetapi dia juga maha cemburu kepada kita. Kemudian apa yang kita lakukan di bawah bumi ini semua telanjang, terlihat oleh Tuhan ya.
0: Oke, baik Ibu Irma,
1: malaikatnya. Jadi kalau boleh tolong ya, ini harus ada sosialisasi dari para tokoh-tokoh agama, para dinas terkait untuk generasi muda kita.
0: Oke, baik.
1: Guru-guru apalagi, jangan takut mau marah anak-anak ya. Saya dulu banyak marah-marah, bahkan dimarahi oleh guru, tetapi faktanya mereka dapat diselamatkan dan sekarang mereka sudah bekerja ya, diberkati. Itu karena orang pendidikan seperti Musa. Jadi kita harus seperti Musa.

0: anak generasi muda. Begitu juga sopir-sopir, sopir-sopir, tolong jangan bahas seks bebas di oto-oto, ini dilarang. Ini yang harus saya sampaikan.
1: Okay.
0: Harus. Jadi tolong dinas terkait itu harus informasi secara update.
1: Baik.
0: Gereja-gereja bahkan masjid-masjid. Ya, menjaga lebih baik daripada mengobati.
1: Oke, Ibu Irma, kami terima. Ya. Opininya, terima kasih ya sudah bergabung untuk saat ini. Pendengar RRI, Ibu Irma dan sampai di Tonak tadi, yang pertama terkait dengan topik kita ya. Topik ini nanti kami akan bahas pada pukul 9 dalam sesi dialog interaktif. Ini terkait dengan konsumsi pangan lokal kurang diminati dari luar daerah. Dan ini Ibu Irma menyetujui, bahkan tidak hanya terkait sayur kangkung dan ubi saja yang lebih enak dari Manado, bahkan juga kualitas daging B2 dari Manado menurut Ibu Irma ini lebih baik. Bagaimana solusi dari dinas terkait, apa yang seharusnya dilakukan oleh petani dan peternak yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe agar kualitas pangan bisa menjadi lebih baik? Apakah lokasi tanah berpengaruh? Apakah bibit dan lainnya berpengaruh? Kemudian juga terkait dengan deteksi gempa dan terkait dengan bencana. Dan diinformasikan juga sudah ditetapkan status darurat bencana 14 hari sejak tanggal 9 Juni 2026. Kita ke Anton Lahauba untuk laporan selanjutnya. Anton?
2: Ya, baik. Baik, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan seperti biasa kami memantau terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini, terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat. Pagi hari ini dengan aktivitasnya mereka sudah melakukan aktivitas sejak beberapa jam yang lalu, terutama yang terpusat di lokasi pasar kilat, walaupun memang hanya sedikit orang yang menjadi penjual ataupun datang berbelanja di lokasi ini. Namun ini menjadi rutinitas yang dilakukan setiap pagi hari atau setiap subuh oleh masyarakat di wilayah Tahuna Barat. Dan begitu juga untuk beberapa profesi lainnya, petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat pagi hari ini, sebagian besar memang sudah melaksanakan tanggung jawabnya untuk kebersihan wilayah kelurahan masing-masing dengan mengangkut sampah menggunakan armada roda 3 di setiap kelurahan. Dan pagi hari ini beberapa kelurahan yang terpantau memang sudah melaksanakan tanggung jawab ini. Para petugas kebersihan ini minimal ada 4 orang dalam satu kelurahan untuk menjaga kebersihan lingkungan di setiap wilayah. Dan untuk aktivitas lainnya, pagi hari ini untuk kegiatan olahraga memang ada beberapa masyarakat yang memilih untuk berolahraga di saat ini, walaupun memang untuk pencinta sepak bola masih terkonsentrasi untuk menyaksikan setiap laga dalam pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026 ini yang masih sedang berlangsung. Dan dapat kami informasikan bahwa suasana atau euforia Piala Dunia ini terlihat dengan banyaknya bendera-bendera yang dipajang, dipasang di rumah-rumah penduduk di wilayah Tahuna Barat. Dan ini menandakan kecintaan terhadap tim-tim kesayangan yang berlaga di Piala Dunia tahun 2026. Untuk volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna masih cukup lengang karena hanya beberapa kendaraan yang melintas pagi hari ini. Kendaraan umum yang ada dari wilayah Kecamatan Tahuna Barat maupun dari wilayah Kecamatan Kendal dan sekitarnya, kendaraan plat hitam yang digunakan masyarakat. Dan saat ini juga untuk anak-anak sekolah yang terlihat anak-anak SLTA dan SLTP, SD juga yang masih dengan kegiatan

0: belajar mengajar pentingnya di sekolah yang terpantau saat ini, meskipun memang saat ini akan menghadapi kelulusan dari penyelenggara didik ataupun liburan kenaikan kelas untuk mengakhiri tahun ajaran 2025-2026. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio bersama Helen dan Sri.
1: Ya, pendengar RRI, demikian laporan langsung dari Anton Lahaube di Tahuna Barat. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di 0812-5503-8009, silakan menghubungi telepon kami.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, di Kopi Pagi hari ini kami juga akan menghadirkan jawaban dari narasumber kami untuk opini dari pendengar RRI, tepatnya dari Pak Makbul Barakati beberapa waktu yang lalu dan baru sempat dijawab, Ibu Monisha Lesawengen. Ini merupakan koordinator MBG wilayah Sangihe, dan untuk jawaban dari Ibu Monisha selaku koordinator SPPG ini, pendengar RRI, dijawab secara langsung memang live, tapi karena jaringan kurang bagus, jadi beliau kembali mengirimkan pesan via voice note di aplikasi WA ya. Dan untuk saat ini kami akan coba putarkan rekamannya untuk selain ini untuk Pak Makbul Barakati, juga masyarakat yang terkait dengan hal ini, membahas permasalahan seputar MBG di wilayah Tabukan Utara, khususnya di Kampung Bahak. Kita akan dengarkan jawaban dari Ibu Monisha Lesawengen.
1: Mohon disampaikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang khususnya belum terlayani makan bergizi gratis. Jadi menekan sedikit bahwa anggaran yang ada sekarang bukan per kabupaten kota, tapi per SPPG atau per dapur MBG. Jadi contoh seperti yang dikatakan Pak Makbul Barakati, bahwa kenapa di Peta Timur itu sudah terlayani, tapi di Beha belum. Nah, karena di Peta Timur itu punya satuan pelayanan pemenuhan gizi atau punya dapur SPPG. Nah, kalau di Beha, ini masih menjadi tanda tanya besar mungkin kepada masyarakat kenapa belum mendapat MBG, yaitu tadi karena belum adanya investor. Investor itu seperti apa? Jadi investor itu seperti mitra yang mempunyai fasilitas atau bangunan yang menjadi fasilitator untuk membangun atau mendirikan sebuah satuan pelayanan pemenuhan gizi. Nah, sekarang yang terjadi di Badan Gizi Nasional, salah satunya adalah jual titik dapur. Makanya sekarang adanya regulasi terbaru untuk mendirikan satuan pelayanan pemenuhan gizi itu tidaklah mudah, karena mungkin sekarang akan bukan programnya, tapi sistem di BGN itu pasti akan dirombak lagi, akan ada regulasi terbaru. Jadi untuk Pak Makbul, sekali lagi ditekankan, anggarannya bukan per kabupaten kota, tapi per SPPG.
0: Baik, pendengar, demikian tadi tanggapan dari Ibu Monisha Lesawengen, Koordinator SPPG Wilayah Sangihe, menjawab opini dari masyarakat, tepatnya dari Pak Makbul Barakati di Beha Tabukan Utara. Baik, pendengar RRI, silakan di 0812-5503-8009 bagi yang ingin bergabung di saat ini. Pendengar, saat ini pukul 7 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah, kurang lebih setengah jam ke depan ya kebersamaan kita untuk acara Kopi Pagi. Untuk opini Anda yang mungkin belum terjawab di hari ini, seperti tadi kami tetap berusaha untuk menghubungi narasumber yang terkait dengan opini Anda, dan rekaman atau statement dari narasumber dalam bentuk rekaman maupun tulisan kami tetap akan menyampaikan kepada pendengar RRI atau memutarkan rekamannya kepada pendengar RRI. Jadi silakan di 0812-5503-8009.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: dari Pasar Towo Itahuna bersama reporter Jumel Johannes. Jumel, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi Herlin dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Itahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Towo ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, yang mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pasar perdagangan Pasar Towo Itahuna. Dan terlihat tepat saya berada di belakang Pasar Towo Itahuna, beberapa para penjual ikan Pasar Towo tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut dan membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai masih Rp140.000 per kilogram. Tomat Rp22.000 per kilogram, dan bawang merah Rp90.000 per kilogram, bawang putih Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram, kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp20.000 per kilogram, dan sayur kol Rp15 hingga Rp20.000 per kilogram. Informasi harga kebutuhan pokok ini saya peroleh di samping tempat penjualan ikan Pasar Towo Itahuna. Nah, untuk ikan terlihat pagi ini ikan di pagi Pasar Towo Itahuna cukup melimpah dan banyak ikan di pagi hari ini. Ikan tudeh sendiri bertumpuk ukuran sedang 7 ekor Rp20.000. Ikan cakalang ukuran sedang per ekor Rp20 hingga Rp25.000. Dan ikan deho 7 ekor per tumpuk Rp20.000. Ikan tuna per ekor ukuran sedang Rp20.000 hingga Rp25.000. Ikan tude oci 12 ekor per tumpuk Rp20.000. Nah, untuk ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Untuk harga daging bagi ini, daging ayam Rp50.000 per ekor. Harga telur, telur berbutir Rp2.500 untuk berbaki Rp65.000. Harga beras STP 5 kg Rp62.500, dan beras 2 merpati 5 kg Rp87.000, beras kelapa hijau 5 kg Rp86.000, dan beras mutiara 5 kg Rp80.000. Untuk harga minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp13.000, dan untuk ukuran besar Rp32.000. Nah, untuk tepung kompas Rp16.000 per kilogram. Pendengar, saat ini terlihat para masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar tahun ini. Itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar tersebut. Untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Erlin dan Sri di studio.

Ya, mendengar RRI, demikian laporan langsung dari Jumil Johannes di Pasar Towe Tahuna. Tadi ada update-update harga juga yang dihadirkan. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda sebelum ke pasar ya. Jadi sudah mengetahui terlebih dahulu terkait dengan harga-harga yang ada di Pasar Towe Tahuna. Dan pendengar, saat ini 44 menit lewat dari pukul 7 pagi. Masih ada kurang lebih 15 menit ke depan. Bagi yang ingin bergabung di 0812-5503-8009 untuk kopi pagi di edisi siar kami hari ini. Untuk yang ingin memberikan pendapat atau saran melalui line telepon ataupun yang ingin mengirimkan pesan kepada kami di nomor yang sama melalui aplikasi WA ya, Anda bisa mengirimkan pesan tersebut di aplikasi WA untuk acara kopi pagi di hari ini. Dan pendengar, tadi sudah ada penelpon kita yang bergabung ya di hari ini, ada Ibu Irma yang bergabung bersama kita, dan ada satu juga tanggapan dari narasumber yang kami sudah putarkan rekamannya tadi. Untuk Ibu Irma tadi menanggapi seputar topik yang akan kita bahas di hari ini, yaitu produk atau pangan dari luar daerah, tepatnya dari Manado, konsumsi pangan lokal kurang diminati dibanding dari luar daerah. Dan terkait dengan misalnya sayur kangkung dan ubi lebih enak dari Manado, Ibu Irma setuju. Bahkan tidak hanya itu, kualitas daging B2 dari Manado menurut Ibu Irma lebih baik. Bagaimana solusi dari dinas terkait, yang apa yang seharusnya dilakukan oleh petani dan juga oleh peternak agar kualitas pangan yang dihasilkan menjadi lebih baik lagi? Apakah di sini ada pengaruh dari lokasi atau jenis tanah? Kemudian juga apakah bibit atau teknik pertanian yang digunakan atau dilakukan petani ini berpengaruh terhadap sayur, ubi ataupun daging yang dihasilkan? Nah, kemudian juga ada opini kedua masih dari Ibu Irma Leon Sambe terkait dengan peringatan dini gempa dan tsunami tadi ya. Kemudian saran dari Ibu Irma, kalau boleh dinas teknis atau dinas terkait tidak hanya menginformasikan terkait dengan update bencana ini melalui RRI saja, tetapi juga melalui mobil pengumuman dan surat ke gereja-gereja atau masjid, dan ini terkait dengan info update gunung api. Nah, terkait dengan update gunung api awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami sudah punya update terkini untuk pagi ini. Kami akan coba bacakan untuk Anda. Laporan aktivitas gunung api awu periode pengamatan hari ini pukul 00.00 hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Gunung Api Awu di ketinggian 1320 meter di atas permukaan laut, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 22-26 derajat Celcius dan kelembaban udara 64-80%. Ini untuk meteorologi. Kemudian untuk keterangan lanihil, tingkat aktivitas Gunung Awu level 3 siaga. Adapun rekomendasi, 1. Masyarakat dan pengunjung garing wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. 2. Masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurutnya harus mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play.
Penyusun laporan Didi Wahyudi Purnama Putra Bina, sumber data KESDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Awu.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik atau Ring of Fire, sehingga banyak gunung api aktif di Indonesia. Bahkan, Indonesia menempati urutan ketiga gunung terbanyak di dunia setelah Amerika dan Rusia. Gunung api aktif ini bisa erupsi sewaktu-waktu. Anda yang tinggal di daerah pegunungan atau berdekatan dengan gunung api perlu mengetahui tingkatan status gunung berapi. Normal merupakan level dasar yang berarti gunung berapi tidak mengalami perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Waspada menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi. Pada tingkatan ini mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal. Siaga, gunung berapi mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Ada perubahan secara visual atau perubahan aktivitas kawah. Aktivitas dapat berlanjut ke letusan. Awas, menandakan gunung berapi segera atau sedang meletus. Pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan uap. Letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Gunung berapi yang akan erupsi dapat diketahui melalui tanda-tanda alam, seperti suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai gempa. Tumbuhan di sekitar gunung layu, hewan akan turun gunung dan kelihatan gelisah. Jika hal itu terjadi, sebaiknya masyarakat tetap tenang, namun tetap waspada dengan terus mendengarkan informasi dan arahan dari pemerintah atau instansi berwenang. Masyarakat harus selalu siaga dan membekali diri dengan pengetahuan mengenai karakteristik gunung api.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Di sesi terakhir ini pendengar, bagi yang ingin bergabung masih bisa beberapa menit ke depan. Anda bisa menelpon kami di 0812-5503-8009. Ini adalah sesi yang paling terakhir ya. Kalaupun untuk Anda yang menelpon di sesi ini belum sempat bisa kami jawab, Anda bisa menerima jawabannya. Semoga narasumber bisa menjawab dan kami akan meneruskan jawabannya di acara kami selanjutnya. Untuk besok hari, hari Jumat, akan hadir acara Halo RRI. Nah, di sana Anda juga bisa berbagi pendapat Anda, opini Anda terkait dengan pelayanan publik. Untuk opini dari Ibu Irma, kami akan teruskan atau akan lanjutkan di sesi jam 9 nanti ya, dalam dialog interaktif dengan topik yang dibahas oleh Ibu Irma di sesi ini. Terima kasih kebersamaan Anda, selamat beraktivitas untuk pendengar RRI di mana saja berada yang sempat memonitor siaran kami pagi ini. Jangan lupa sebentar tetap bergabung di sesi berikut, akan hadir dialog pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.